0: SDM, bisnis pariwisata, keuangan dan marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga prodi S1 manajemen dan S1 akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Entertainment News.
1: Udah muncul aja ya Entertainment News ini ya, belum juga dipersilakan tapi nggak apa-apa lah ya, langsung aja kita sambut Katy Perry dan Justin Trudeau yang katanya kesengsem debut di karpet merah ya. Ini pada acara Tribeca Film Festival 2026 Senin malam lalu waktu New York City ya, dan itu keduanya hadir dalam sesi pemutaran perdana film dokumenter konser Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris yang jadi bagian festival film populer tersebut. Mereka so sweet banget ya tampil berdua ya. Kalau satu pasangan kesemsem di karpet merah, nah kalau yang satu ini kabur dari red carpet. Adalah Vivian Wilson, sahabat Bruna FM, anak miliarder Elon Musk, yang menjadi sorotan saat menghadiri acara peluncuran koleksi terbaru brand fashion Spanyol di Desigual dalam gelaran Desigual Vintage di Ibiza, Spanyol pada 2 Juni 2026. Dalam video yang beredar, awalnya Vivian berbincang dengan para wartawan mengenai perjalanannya dari Amerika Serikat ke Spanyol untuk acara tersebut. Suasana berubah nih ketika seorang jurnalis tiba-tiba bertanya, "Ayahmu adalah orang terhebat yang pernah ada kan?" Awalnya Vivian tampak tidak mendengar pertanyaan tersebut dengan jelas. Namun setelah wartawan mengulanginya, dia langsung berbalik badan dan meninggalkan lokasi wawancara. Ada apa tuh? Nah, kalau yang ini nih sahabat Bruna FM, pada 9 Juni lalu, itu akun resmi Gedung Putih mengunggah video TikTok yang mempromosikan kebijakan pengetatan imigrasi pemerintah Amerika Serikat. Video tersebut menampilkan berbagai cuplikan petugas Immigration and Customs Enforcement atau ICE bersama aparat lain saat melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang. Video itu menggunakan lagu Bye milik Ariana Grande sebagai latar belakang. Ariana kemudian merespons aksi itu dengan kritikan tajam ya di kolom komentar pada 11 Juni. Setelah komentarnya viral, lagu tersebut akhirnya di-mute dari video TikTok itu. Gitu, harus minta izin dong kepada pemiliknya ya. Nah, kalau sekarang juga sudah minta izin, sudah request lagu di sini dan segera diputerin nih. Ini nih, Naif, Benci Untuk Mencinta. Kita dengerin bareng yuk.

0: podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: music music station terus berkarya, terus berkembang. Adrian Khalif dan Juicy Lucy, sialan. Tapi gak pakai kumpat ya. Tapi tetap aja dengan nada tinggi, sialan. Esther, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa di Mutra Pagi Weekend ini. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih ya lagunya Adrian Khalif, sialan, dan semangatnya untuk siaran buat Dwi. Thank you banget. Lagunya udah di-play ya. Ada Ketut Bandung juga yang sudah menyapa. Lestari, apa kabar? Thank you banget Lestari. Lestari, bentar lagi diputerin ya. Firsa Besari, yang mana aja boleh. Thank you banget. Ada Intan di Penatih, makasih ya. Lagunya udah diputerin tadi. Thank you so much. Nah, sekarang udah ada yang gak sabar juga nih untuk disapa. Bukan hanya disapa, tapi pengen dielus-elus katanya.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Siapa sih yang pengen dielus-elus pagi-pagi? Hari Minggu pula. Gak lain dan gak bukan, itu adalah bola kristal ya. Kalau dilempar, dipantul-pantulkan gak bisa karena dia bola kristal, jadi cukup dielus-elus ya. Jangan kasar sama bola kristal, mahal soalnya. Selamat pagi, bola kristal sudah mendekati saya nih. Sekarang ini katanya udah siap untuk menunaikan tugasnya di hari Minggu ini. Yuk, 12 zodiak juga sudah bersiap-siap, berdiri dengan rapi. Kok berdiri sih, duduk dengan rapi. Mulai aja yuk, kita yuk dari Gemini nih sekarang ini. Selamat pagi Gemini, apa kabar? Tapi sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun dulu buat sahabat Moon FM yang ulang tahunnya hari ini 14 Juni 2026. Ada yang ulang tahun gak? Kasih tahu dong. Siapa tahu saya dikirimin kue. Kebalik ya. Gemini, thank you banget ya Gemini ya sudah menyapa. Kok Gemini yang menyapa sih? Saya menyapa Gemini ini sekarang. Kita mulai ya Gemini. Kata bola kristal ya, peluang keuangan muncul melalui kerjasama loh. Kerjasama, relasi, atau proyek yang melibatkan banyak pihak. Ini nih, cuan banget ya kalau udah ketemu yang kayak gini ya. Tapi ya itu tuh, Anda tuh perlu fokus agar tidak kehilangan arah. Ya jadi mesti tetap ya, walaupun banyak proyek-proyek, tapi mesti dipilih dulu nih proyek-proyeknya agar tidak tumpang tindih ataupun tidak overlapping ya. Selamat lagi masih di Gemini dong. Gemini di asmara ini masih menyimpan keraguan loh akibat pengalaman masa lalu. Iya sih agak-agak trauma ya sama masa lalunya ya. Tapi kita nih akan diajarkan bahwa tidak semua orang akan memberikan kekecewaan yang sama. Jadi jangan menyamaratakan, jangan mengeneralisasi, kata bola kristal ya. Cancer, selamat pagi, apa kabar? Cancer ini akan merasakan peningkatan motivasi dan dukungan dari lingkungan kerja. Ini keren banget ya, punya lingkungan kerja yang suportif. Ide-ide akan dilihat dan dipertimbangkan secara serius nih. Sementara untuk asmara seorang Cancer, penyembuhan emosional ini menjadi tema utama di minggu ini. Hubungan dengan pasangan dan keluarga itu berpotensi menjadi lebih hangat dan harmonis. Mantap sekali. Pagi-pagi udah minum secangkir kopi di teras, minum secangkir kopi di depan taman. Itu enak loh, keren loh ya. Leo, gimana nih Leo? Leo mau kopi juga? Kita lihat yuk karirnya Leo ini sekarang. Ini diramalkan oleh bola kristal. Karirnya ini menunjukkan kemajuan yang menjanjikan loh. Ini merupakan saat yang tepat untuk mengambil langkah berani nih Leo. Mau kemana sih Leo? Cepet-cepet amat. Karena nih ya, kalau dilihat di sini dari bola kristal ya, masa lalunya ternyata kembali muncul loh Leo. Tapi Anda tuh perlu menilai dengan bijak apakah masa lalu ini lagi diperjuangkan kembali atau tidak. Kalau misalnya akan mengungkit masa lalu atau mengungkit luka lama atau menambah luka yang sedang terjadi sekarang ini belum ditutupi, nggak usah ya, say goodbye aja, dihapus aja ya. Virgo, apa kabar? Virgo, perencanaan yang matang ini membantu Virgo menghindari pemborosan dan memaksimalkan setiap peluang yang ada loh Virgo. Sementara untuk asmaranya, babak baru dalam kehidupan asmara ini, wow, kayaknya mulai terbuka ya. Virgo berpeluang bertemu seseorang yang menarik. Siapa tuh Virgo? Coba lihat kanan dan kirinya yuk, siapa tahu ada di belakang tuh. Sibuk lihat kanan kiri, ternyata ada di belakang, ternyata ada di depannya. Virgo, jangan lengah ya. Libra, selamat pagi, apa kabar Libra? Libra, kerjasama yang dibangun berpotensi menghasilkan peluang baru loh yang menguntungkan, serta memperkuat posisi di tempat kerja. Wah, keren banget. Untuk asmara seorang Libra, nih kepercayaan dirinya sudah mulai muncul nih Libra ya. Dan ini akan menjadi daya tarik terbesar minggu ini nih. Hubungan akan terjalin, yang terjalin ini akan terasa lebih hangat dengan komunikasi yang jujur dan waktu berkualitas bersama. Libra, selamat menikmati waktu berkualitas bersama orang yang tersayang ya. Scorpio, hai Scorpio. Scorpio, minggu ini nih menuntut Anda untuk bekerja lebih sabar loh dan terstruktur. Karena kalau dilihat sih di sini agak-agak berantakan ya. Kerjaannya, kemudian timnya juga, wah pokoknya ini adalah satu ujian untuk Scorpio. Ujian kesabaran untuk Scorpio ya. Jadi bersabar, hasil yang diperoleh ini akan tetap sepadan dengan usaha. Amin. Nah, untuk asmaranya, bola kristal melihat di sini, dilihat dari bola kristal, Scorpio ini diminta lebih peka terhadap sinyal yang ada. Coba dipelajari Sani Morsenya ya. Ribet ya belajar itu ya. Pokoknya percaya intuisi deh. Intuisi yang kuat ini akan membantu menghindari kekecewaan di kemudian hari loh, Scorpio. Yaudah, 6 zodiak sudah diramalkan dari karir asmara dan keuangannya. Gimana tuh kabar dari 6 zodiak yang lainnya? Kita tunggu aja.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Firsa Besari, pelukku untuk pelukmu. Pelukku untuk pelikmu. Gimana sih Dwi, mengacaukan suasana aja? Tapi kadang ya memang benar banget ya katanya Firsa Besari, enggak mengapa kok kita merasa fragile, enggak mengapa kok kita enggak baik-baik aja. Tapi ya namanya juga kita manusia ya kan, tidak harus selalu sempurna. Karena gak ada manusia yang sempurna loh di dunia ini, ya kan? Karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, cih ya. Iya sih, itu adalah topik ataupun bahasan yang sempat muncul tuh obrolan tadi dengan salah satu sahabat saya gitu ya. Instead of membahas yang receh-receh, ini pagi-pagi udah deep talk, udah cerita tentang mimpi, atau berbagi cerita tentang mimpi semalam ketemu dengan dia. Itu bukan deep talk ya namanya ya. Tapi berdiskusi tentang perasaan, berdiskusi dengan tantangan yang sedang dihadapi akhir-akhir ini, itu deep talk banget ya. Apalagi sekarang ini, di situasi sekarang ini, wah udah deh. Cerita aja sama sahabat, cerita aja sama teman gitu ya, biar gak dipendam sendiri. Ya enggak, biar gak mumet sendiri ya kan. Kalau mumet sendiri jadi ya itu tuh, jadi mampet ya. Ya enggak. Titin, selamat pagi Titin. Thank you banget ya Tin. Titin mau lagu apa nih Tin? Titin mau lagunya Jawara Penguin Hot Music Chart ini. Ditunggu ya Tin ya. Udah balik lagi ya. Udah balik lagi, streamingnya udah bisa didengerin. Daya Sriani, makasih banget ya obrolannya. Kemudian ada Intan Adnyana juga, hari ini mau dengerin lagunya. Siapakah ini? Sumpah Mati. Dudududududud. Sebentar, Sumpah Mati. Sumpah Mati. Wah, Sumpah Mati deh, saya gak tahu lagu ini. Sebentar. Sumpah Mati. Ini kenapa lagi nih? Keyboardnya. Ada ya? Sebentar, di premier mau nih, Rio Lascard, Andi Rianto, apakah itu ya? Tapi ini kayaknya Selena Grace, kita lihat aja nanti ya, kalau misalnya gak ada saya puterin yang versi yang itu ya. Thank you banget, kemudian ada Gus Bawo, lagunya udah puterin tadi, terima kasih, Silon Seven, sederhana katanya. Kemudian Intan udah. Yang seneng banget bisa dengerin Penguin FM kembali. Terima kasih banyak. Dengerin ya Penguin FM ya. Dari jam sampai jam 12 malam pokoknya ya. Jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. Boleh dengerin Penguin FM. Request lagu, support lagu-lagu.

lagunya Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Eh, kemarin saya nggak puterin ya, nggak bisa diputerin, sorry. Ku Ingin Kau Tahu, Ku Ingin Kau Tahu. Ya, ini langsung saya masukin ke list hari ini. Makasih ya, Ricky, udah diingetin. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Landung, Nyoman Landung. Landung itu artinya apa? Tinggi ya. Landung itu tinggi. Dex Apong, thank you banget di Klungkung. Yang ada di mana nih? Tegak. Tegak itu di Klungkung. Saya belum pernah tuh ke sana. Ada Koming juga di Sibangkaje. Oka Mulyarta, makasih ya. Kemudian siapa lagi nih? Amir. Makasih banget ya Amir. Sudah sapa saya di Muter Pagi Weekend. Yang belum request lagu, yuk segera yuk. 6 Zodiac nanti ditunggu di jam 9.20. Ya, bola kristal sekarang ini masih benerin konde ya. Tuh kan, hilang tuh jadi dirinya. Gak ngerti deh sama bola kristal. Kadang-kadang pakai konde, kadang-kadang pakai apa gitu ya. Pakai ya pokoknya terserah dia. Ah ya, yang penting bahagia aja dia, gak apa-apa. Ya, biarkan saja dia seperti itu. WhatsApp ataupun Telegram masih kebuka 0811-393-494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook, ataupun di Exita at Radio Pingin FM. Dan Mutra Pagi Weekend ini bisa di streaming di live.radiopinginfm.com. Yuk, kita jalan lagi sampai dengan jam 10 nanti.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini

0: juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPB International dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pepe Music Music Station Revolution. Seberapa besar sih revolusi yang sekarang ini sahabat Premier FM rasakan gitu terhadap diri sendiri ya? Mengalami revolusi kah? Kayaknya iya ya. Harus ini ya, harus bertumbuh, harus berkembang. Itu revolusi juga sih ya. Anyway, masih di Mutra Pagi Weekend dong. Sekarang ada yang mendekat lagi di kita di sini. Mendekat lagi dan mendekat lagi. Bola kristal dong seperti biasa ya. Udah waktunya saya nih. Udah waktunya saya mengambil panggung. Ya udah nih. Kalau minta panggung, saya kasih nih bola kristal.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Yuk, kita lanjut sekarang ini ke Sagittarius ya, sahabat FM. Sagittarius, kata bola kristal nih, potensi belajar dan berkembang Sagittarius ini sangat tinggi di minggu ini. Jadi boleh ya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai kemajuan profesional yang lebih besar. Wah, mantap sekali nih Sagittarius. Sementara untuk asmaranya, kalau di sini sih terlihat dengan menghargai kebutuhan diri sendiri sekaligus pasangan.

Sagittarius ini dapat menciptakan hubungan yang lebih romantis. Bikin romantis apa kita sekarang ini ya? Sagittarius, kita akan menyapa Capricorn sekarang yang sedang fokus dan disiplin. Ini emang jadi ciri khas seorang Capricorn ya. Dan ternyata dengan ciri khas ini membantu Capricorn menyelesaikan pekerjaan dengan efektif serta memperoleh kepercayaan diri di lingkungan profesional. Sementara untuk asmara seorang Capricornnya akan lebih mudah menunjukkan perhatian kepada pasangan sehingga hubungan menjadi semakin erat dan penuh rasa syukur. Kita lihat Aquarius ya sekarang, kalau Aquarius ini terlihat memang keuangannya cukup stabil sih ya, lagi tajir. Peluang tambahan dari proyek kreatif, kemudian kerjasama yang melibatkan komunitas, serta jaringan pertemanan, itu semakin banyak aja ya sekarang ya. Untuk asmara seorang Aquarius, Aquarius ini berpeluang bertemu orang baru loh melalui kegiatan sosial. Sementara yang sudah berpasangan, ini dapat menikmati momen penuh tawa dan kebersamaan. Bahagia lah ya intinya ya. Gimana dengan Pisces, apakah sebahagia Aquarius? Ternyata Pisces ini didorong untuk memilih hubungan yang tulus loh, stabil dan memberikan rasa aman dibandingkan hubungan yang penuh drama. Males banget ya kalau hubungannya udah drama-drama gitu ya. Untuk kerjaan nih, untuk karir, kata bola kristal sih dengan tetap disiplin, Pisces ini akan dapat memperkuat kestabilan financial dan dalam beberapa minggu ke depan. Amin. Aries gimana dong? Kalau Aries karirnya menunjukkan perkembangan yang cukup positif loh Aries. Beberapa pekerjaan yang sempat tertunda berpeluang menemukan jalan keluar. Sementara untuk asmaranya, kalau selama ini ada perasaan yang dipendam atau kesalahpahaman, sekaranglah saatnya untuk membicarakan secara terbuka. Karena ini momen yang oke banget ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi nih Aries, cus dibicarakan dengan pasangan yuk. Taurusnya gimana dong Taurus? Taurus, minggu ini menjadi periode yang baik loh untuk menunjukkan dedikasi dan profesionalisme loh Taurus. Ini kan ada apresiasi atau peluang baru yang terbuka untuk Taurus. Sudah gak sabar ya Taurus yang melihat peluang itu ya. Sementara untuk asmara seorang Taurus, seseorang yang dewasa dan dapat diandalkan itu tampaknya mulai menarik perhatian Anda. Siapa sih yang gak tertarik dengan orang-orang seperti ini? Apalagi yang dapat diandalkan, wah langsung deh kepincut, langsung menarik perhatian, langsung radarnya langsung nembak gitu ya, langsung kena, wah yaudah mudah-mudahan segera ketemu ya sama orang-orang seperti itu ya. Terima kasih Bola Kristal sudah membantu saya untuk meramalkan 12 zodiak dari karir asmara dan keuangannya. Sekarang masuk kotak dulu yuk.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Song of the Future by U2. Ini lagu direquest oleh Ayu. Akhirnya komputer ya. Lagunya udah diputerin, sekarang udah bisa tersenyum. Adi Pratama juga, thank you banget. Sebentar lagi diputerin ya lagunya ya. Kemudian ada Adi Hendrawan, sorry banget lagunya belum bisa di-play. Sorry ya. Telat banget sih ya request lagunya. Nanti dilanjutkan ya requestnya ke Winda Junita, siapa tahu bisa keputar nanti. Thank you banget ya yang sekarang ini udah bareng-bareng saya dari tadi ya. Tapi ada yang masih berasa lelah, agak mager, coba deh pagi ini mandi ya. Jangan ada alasan, weekend jadi gak mandi. Ya jangan gitu dong. Karena mandi pagi dengan air dingin ini sangat efektif loh untuk bangkitin kesegaran, ningkatin imunitas dan redakan stres kita. Dan buat otak kita juga lebih siap merencanakan agenda seru, seru-seruan di akhir pekan ini. Yuk, kita udah seru-seruan di sini di Mutra Pagi Weekend. Makasih banget. Langsung aja yuk, karena ada Winda Junita setelah ini ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba.

FM, gimana kabarnya di hari Minggu ini di tanggal 14 Juni 2026 Sahabat FM. Di hari Minggu, apakah sudah dimulai hari Minggunya dari tadi pagi? Atau mungkin masih malas-malasan aja Winda di pagi hari ini? Lagi ngumpulin niat juga, ngumpulin bahan-bahannya juga untuk persiapan galungan mungkin kan ya, Sahabat FM. Jadi dicicil dari hari ini sampai nanti di minggu depan ada perayaan Hari Raya Galungan. Jadi semuanya harus dipersiapkan sedini mungkin gitu ya, Sahabat FM. Ya udah, apapun kegiatan Anda di hari Minggu ini, ada Winda Juanita yang temenin sampai nanti di jam 1 siang aja. Jadi kalau

mau request dari sekarang yuk. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @PinFM Bali. Kalau mau streaming live.radiopinfm.com. Kalau mau lihat kita di TikTok boleh @PinFM Bali I-nya 2 di belakang. Kalau nggak mau request, mau salam-salam aja, mau update gitu kan ya, kerjaan atau mungkin kegiatan Anda di hari Minggu ini, cerita sama Winda, boleh, bisa lewat WhatsApp aja 0811-393-494 ya, ditungguin. Kira-kira hari Minggu ini mau dihabiskan dengan kegiatan apa, apakah seperti tadi, ya kan, persiapan galungan atau mungkin mau jalan-jalan sama anak-anak karena sudah masuk liburan ya kan, liburan sekolah juga kemarin, minggu kemarin kayaknya udah pada musim rapotan ya. Jadi minggu-minggu ini adalah sudah minggu-minggu libur nih anak-anak sekolah, jadi mungkin dimanfaatkan dengan jalan-jalan mungkin nanti siang. Atau enggak deh Winda, beberes aja di rumah ya kan? Boleh, pokoknya kegiatan apapun itu Winda temenin sampai nanti di jam 1 siang. Di sini ada Ketut Karnata, selamat pagi. Mau dengerin Cherry Puss, Smells Like Me? Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Ada Adi Hendrawan juga, terima kasih sudah request ya. Mau dengerin Jiku Stick Win yang puisi, terima kasih kakak. Oke, aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih udah request, baru 2 aja nih, gak apa-apa. Masih ada 3 jam. 3 jam saya full pokoknya buat Anda muterin lagu-lagu favoritnya. Kalau mau request sekarang boleh WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single dari Tame Impala dan juga Jenny, This is Dracula.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak. Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Blush on.
1: Ya, saat FM kita sampai di Blush On. Walaupun misalnya usia masih 20-an atau 30-an awal, kita harus aware juga sama tanda-tanda aging saat FM, apalagi di wajah kita ya. Apakah sudah ada kerutan atau flek mungkin ya? Aduh, tapi gimana ya caranya untuk mengatasi flek di wajah? Apalagi kita masih mungkin dewasa awal kali ya, 20-an atau mungkin 30-an awal. Gimana caranya? Apakah bisa diatasi? Apakah selalu dengan treatment-treatment yang mahal itu? Kita coba cara yang mudah dulu yuk, yang bisa kita lakukan sekarang di rumah. Yang pertama adalah dengan menggunakan sunscreen setiap hari. Jadi paparan sinar UV ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya flek di wajah. Nah, penggunaan sunscreen dengan SPF minimal 30 ini sangat penting untuk melindungi kulit dari dampak buruk sinar matahari. Anda bisa mengaplikasikan setiap pagi, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, dan ulangi setiap beberapa jam agar kulit tetap terlindungi. Yang gak kalah penting tentunya adalah menjaga pola hidup sehat dan juga teratur. Pola hidup sehat juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Pastikan Anda mendapat cukup tidur, minum air putih secara cukup juga, dan konsumsi makanan kaya antioksidan. Misalnya buah dan juga sayur. Nah, pola hidup yang seimbang ini akan membantu kulit tampak lebih sehat dan juga mengurangi resiko munculnya flek di usia muda. Nah, ternyata menjaga kulit wajah ini yang bebas dari flek gitu kan ya. Itu bisa diatasi sejak sedini mungkin dari kita muda gitu ya saat FM ya. Bahkan dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti tadi saat FM. Dan juga tentunya didukung sama skincare, dan juga kalau misalnya mau treatment-treatment yang Anda bisa pilih gitu kan ya, boleh juga dikombinasikan. Tapi yang terpenting adalah kebiasaan-kebiasaan kecil tadi, misalnya menggunakan sunscreen setiap hari dan juga menjaga pola hidup sehat secara teratur.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Bandung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Bandung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
2: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Freckles.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaan ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

Lumayan catchy ya lagu satu ini ya. Boleh Anda request sama Fan kalau misalnya suka Les Seraphim dengan Boom Pala. Tapi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu favorit lainnya yang Anda suka, yang aduh ini lagunya udah lama banget aku gak dengerin, kayak lagu Macarena ini kayak udah lama juga kita gak dengerin ya, Anda boleh request sama saya, mau dengerin lagu apapun itu asal lagunya masuk di playlist kami, nanti langsung kita puterin. Langsung aja request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Masih ada Winda di sini sampai nanti di jam 1 siang. Sudah jam 11 nih Sahabat FM ya, benar gak sih? Udah pada makan dong ya, sarapan tadi. Atau mungkin sudah pada beraktivitas juga, sudah mulai beberes, sudah mulai jalan-jalan sama keluarga, lagi mobiling nih. Boleh disalam-salamin rekan-rekan Anda yang di dalam mobil gitu kan ya. Anggota keluarga yang lagi di dalam mobil mungkin lagi dengerin Winda. Boleh. Atau sekedar update aja Winda, hari ini aku kegiatannya ini. Di WhatsApp boleh. Cerita-cerita aja mau Winda di WhatsApp 0811 393 494. Tanpa request lagu juga gak apa-apa ya. Saya mau bacain dulu di sini yang sudah masuk untuk dengerin lagu favoritnya. Tadi ada Isa. Hai, selamat siang Isa, mau dengerin Sudah Bone dari Pamungkas. Sudah di play, terima kasih dari request. Ada Tinita juga, selamat siang, mau dengerin Roaring Kidding When You Say Nothing At All, juga sudah di play, terima kasih sudah request ya. Ada Mbak Titin juga katanya, ih Winda Cherry Puff-nya nyanyi tadi ya. Iya, udah ada yang request tadi Smells Like Me. Terima kasih ya Mbak Titin udah tetap dengerin. Beralih ke Telegram, saya mau sapa tadi ada Rian Putra. Ini mau dengerin adalah Okay, Cherry Puff lagi sama Hikaru Utada yang Home. Nanti aku play ya, terima kasih dari request Rian Putra. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ada Mbak Romi, selamat siang, mau dengerin Tantri Ibu Pekerja ya. Semangat siaran buat Winda, sehat-sehat, bahagia selalu, terima kasih. Lagunya Winda siapin dulu, terima kasih udah request yang Mbak Romi ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, atau mau salam-salam aja, atau mau sapa-sapa Winda aja di WhatsApp, boleh langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Winda tungguin sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
5: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia.

0: hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Tantri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink Web. Now I know. Now I know.
2: Ya, saat nafing kita sampai di Now I Know. Waktu zaman sekolah kita sering banget kan ya belajar geografi dan juga melihat dunia lewat peta dunia saat NFM. Tapi tahu nggak sih ternyata kebanyakan peta dunia itu salah. Jadi di sebagian besar peta ini proyeksi Mercator yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1569. Wow, kini masih digunakan loh. Padahal metode ini sangat tidak akurat. Contoh, proyeksi peta ini membuat Alaska tampak sebesar Brazil dan juga Greenland 14 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya.

0: Sport Update.
1: Ya, saat FM kita sampai di Sport Update. Karena lagi musim Piala Dunia, jadi kita harus bahas Piala Dunia juga dong, saat FM ya. Apakah Anda juga mengikuti setiap pertandingan yang sudah dilaksanakan di Piala Dunia 2026 ini, saat FM? Pegang siapa kira-kira? Bahas Qatar yuk, karena Qatar ini menahan imbang Swiss dengan skor 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di hari Minggu tadi ya. Hasil ini membuat Qatar meraih poin pertama mereka di Piala Dunia. Nah, dengan hasil imbang yang didapat, Qatar memastikan raihan 1 poin di laga ini. 1 poin tersebut merupakan poin pertama mereka dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 merupakan Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka di Qatar ya, untuk negara Qatar. Nah, Piala Dunia pertama kali mereka rasakan di edisi tahun 2022 ketika mereka jadi tuan rumah. Dan yang kedua kalinya itu ada di tahun ini, sahabat FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai Elite ya, Bu.
2: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Yes, namanya masih ada Winda Junita di sini. Dan juga Nathan Darrell dan juga Ella Henderson dengan 21 Reasons. Gimana? Sudah pada ngapain nih saat FM di jam 12 lewat 22 menit saat FM? Sudah pada makan siang atau mungkin masih lagi capek aja gitu kan ya, tadi habis berberes dari pagi. Sekarang mau santai dulu kali sambil dengerin Winda, sambil mau request lagu favorit, boleh kasih tahu saya aja. Anda mau dengerin lagu apa? WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Coba saya cek ya, di WhatsApp ada yang menyapa saya gak sih yang belum aku baca? Oh, ada beberapa yang baru masuk sahabat NFM ya. Aku mau bacain dulu, ada tadi Tinita udah, Mbak Desak Mariani selamat siang. Requestnya Dai Dai dari Shakira juga sudah saya play. Kemudian ada Mbak Ayin, ini mau request lagunya Tantri Ibu Pekerja juga sudah saya play ya. Terima kasih dari request. Kemudian ini Mbak Titin, apa nih dia ngirimin? Home, bentar lagi di play ya. Oh, kamu lagi. Mbak Titin, apa ini? Ngirimin video apa? Aku gak bisa buka lagi di sini. Kayaknya video masakan ya, bener gak sih? Aduh, sedapnya. Terima kasih ya udah request dan mengirimkan video masakannya. Lanjut, disini ada Mbak Romi, ibu pekerja juga sudah saya play. Ada Gus Bawa, selamat siang mau dengerin Westlife and Chariot. Oke, aku siapin dulu. Ada Ketut, salam aja buat Mbak Winda. Terima kasih sudah salam-salam dan juga dengerin ya. Oke deh, kayaknya udah semua aku baca saat FM. Buat Anda saat FM yang mungkin baru aja dengerin Winda, mungkin baru masuk mobil, langsung tune in ke 103.6. Ada Winda Junita di sini sampai nanti di jam 1 siang. Kalau Anda mau ditemenin driving-drivingnya sambil request lagu favorit, boleh dengerin lagu yang Anda suka gitu waktu zaman sekolah atau waktu zaman kuliah ya kan. Sambil mobiling di jalan, request dari sekarang. WhatsApp dan Telegram 0811 3934 3944. Kalau sekarang saya mau play dulu satu single yang masih aja jadi jawara kita di Premium Hot Music Chart. This is Charlie Puth and Hikaru Utada, Home.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Station FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. This is You Too, Elevation, lagu rilisan tahun 2001 harus menjadi lagu terakhir saya saat FM, karena sudah jam 1 siang juga, saya harus pulang berganti sama Anggun Zenita yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Nanti di jam 4 saya balik lagi untuk memberitahu Anda 10 lagu terbaru tentunya di Penguin New Playlist. Winda Jurta pamit dulu ya. Bye-bye saat FM, selamat menikmati hari Minggunya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

berkembang sahabat pengen FM 24K Golden dengan Mood sudah terputarkan. Ini mengawali quality time bersama Anggun Zarita di siang hari ini. Halo sahabat pengen FM, happy weekend ya. Tumben banget ada Anggun Zarita siang-siang hari menyapa Anda yang biasanya, sorry banget ya saya nyapanya ya, biasanya saya udah di fasenya sahabat pengen FM tuh sampai rumah gitu abis dari jalan-jalan, atau mungkin Anda yang lagi sibuk beraktivitas apa gitu sebelumnya terus udah lagi duduk aja sore gitu baru dapat duduk bentar ngopi, itu biasanya saya tuh yang nyapa. Tapi kali ini di quality time ya, di jam 1 siang, jamnya Anda lagi makan siang nih mungkin sambil dengerin Anggun Zarita lagi makan siang, selamat makan siang dulu. Ada saya yang menemani Anda sampai jam 4 sore nanti. Jadi mari kita ramaikan di siang hari ini dengan lagu favorit Anda lewat WhatsApp atau di Telegram aja di request ya, beritahu Anggun Zarita biar makin rame gitu kan, di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook, boleh juga di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Jangan lupa TikTok di follow dong sahabat PinginFM di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming ya, sebelumnya kan dengerin kita lewat radio ya, lagi di perjalanan di radio analog atau gimana, terus sekarang pengen nih, siapa tahu Anda di kantor gitu kan bosen ya dengernya itu-itu aja, mending streaming radio kita aja di live.radiopinginfm.com. Dan hari ini Anggun Zarita tunggu requestan dari Anda. Salam-salam sapa-sapa juga boleh banget di quality time ini sampai jam 4 sore nanti.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap

0: Kedelai hitam spesial, siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
11: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Pingin FM, Mirsuit Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, akhir-akhir ini memang lumayan panjang ya musim, bukan musim, cuaca yang panas, tapi kemarin sempat hujan gitu kan, tanpa disangka-sangka tuh kemarin sempat hujan, dan itu gawat. Terus kemarin, minggu lalu tuh sempat dinginnya luar biasa, ya kan. Ini jadi kayak daya tahan tubuh kita sedang diuji oleh cuaca kita di Bali khususnya nih. Nah makanya, akhir-akhir ini tuh sering kan ya, kita pasti diingatkan untuk rajin minum vitamin, makan makanan yang sehat lah. Nah tapi nih buat Anda yang akhir-akhir ini memang sudah mulai kebiasaan yang baik itu, yakni meminum vitamin, mengkonsumsi vitamin, itu memang menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian di tubuh kita kan. Jadi mengetahui waktu terbaik minum vitamin itu yang paling penting sekarang. Kalau misalnya sudah memulai minum vitamin, sudah langkah yang bagus, tapi perlu diketahui juga ada waktu terbaik minum vitamin supaya vitamin itu dapat diserap oleh tubuh dengan lebih optimal.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Nah, sahabat Pingin FM, peran vitamin dalam tubuh itu memang sangat penting ya, mulai dari membantu menjaga daya tahan tubuh, pembentukan sel, hingga produksi energi. Untuk itu, mending kita supaya lebih optimal lagi gitu kan, vitamin yang sudah kita konsumsi itu, ada jam terbaik untuk diminum, mulai dari jenis-jenis vitaminnya. Itu yang pertama, kita mulai dari vitamin B, itu baik individu keseluruhan ya, vitamin B kompleks itu dapat diminum kapan saja, tidak harus bersamaan atau setelah makan. Nah, ini jenis vitamin yang tidak ada waktu tertentu yang wajib, lebih baik itu gak ada. Ini bebas dimakan, diminum kapan saja, tidak harus bersamaan atau setelah makan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal nih, vitamin B ini tentunya lebih disarankan di sini untuk dikonsumsi di pagi hari untuk membantu proses metabolisme dan juga produksi energi tubuh. Terus ada vitamin C, di mana bisa Anda konsumsi kapan saja, baik pada saat makan ataupun tidak ya, kecuali pada vitamin C yang mengandung asam askorbat. Jadi ini lebih baik diminum pada saat makan untuk mengurangi efek sampingnya berupa gastrointestinal karena tingkat keasamannya yang lumayan tinggi. Jadi yang asam lambung tuh bahaya tuh kalau misalnya konsumsi ini sebelum makan. Terus vitamin C itu juga memerlukan penanganan yang khusus ya. Simpan vitamin C di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya. Karena sifat dari vitamin C ini yang sangat sensitif terhadap panas dan juga cahaya, sahabat Pingin FM. Terus yang terakhir ada vitamin D, yang dimana berdasarkan sebuah studi terdapat peningkatan penyerapan vitamin D sebesar 32% pada individu yang minum vitamin D bersamaan dengan mengkonsumsi makanan berlemak dibandingkan dengan menyantap makanan yang tidak berlemak. Namun terhadap vitamin D yang dapat dikonsumsi bahkan tanpa makan terlebih dahulu, yakni vitamin D yang berbasis minyak dan mikrosomal.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, sebanyak 26 penumpang dan 3 awak kapal KM Sumber Makmur dievakuasi karena masalah kapal dan terombang ambing di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu kemarin di tanggal 13 Juni 2026. Kepala Seksi Operasi Sudin Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaiman itu mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 6.50 WIB dari salah satu penumpang kapal yang dimana usai menerima informasi tersebut petugas langsung bergerak pada pukul 6 lebih 55 menit waktu WIB dengan satu unit kapal penyelamat KM Satria Biru. Gatot menjelaskan KM Sumber Makmur itu berangkat dari dermaga Rawasaban, Tangerang menuju wilayah Kepulauan Seribu Utara dengan membawa 26 penumpang dan 3 awak kapal termasuk nahkoda. Namun di tengah perjalanan kapal mengalami kendala akibat kondisi cuaca yang memburuk serta muatan yang berlebih. Kondisi tersebut membuat kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan penumpang. Dan dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Penguin News di Quality Time.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Hendri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Pina FM Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pina FM, selamat siang. Masih ditemani bersama Anggun Zanita di Quality Time hari ini. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Ada saya ya yang mengudara di siang hari ini, menemani weekend Anda yang panas-panas ini. Kalau misalnya di jalan sih berasa panas sih ini. Cuman kalau dibilang cerah banget kayaknya enggak ya, karena tadi di area Denpasar Utara itu pagi sih, bukan pagi sih, itu jam berapa ya, 10, itu tidak terlalu cerah banget sahabat Pingin FM, bisa dibilang berawan dan lumayan tebal gitu ya. Tapi sekarang gak tahu nih apakah di luar sangat biru langitnya, sepanas itukah di luar sana di siang hari ini. Mungkin Anda yang lagi di luar nih lagi menikmati cuaca yang cerah banget, atau mungkin ternyata ada di daerah Anda tuh lagi mendung. Itu boleh kok di info ya, siapa tahu ada sahabat Pingin FM yang lainnya gitu kan yang mau menuju ke sana biar bisa dapat informasi, terus bisa jaga-jaga bawa payung gitu kan. Bisa tuh, siapa tahu ada yang lagi di Tabanan terus mau jalan-jalan ke area utara, ke Bedugul, gimana cuacanya sekarang, boleh banget tuh diberitahu ya, sekalian titip salam plus lagu-lagunya tuh boleh ya, langsung aja di WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram di fanpage, Facebooknya boleh banget di @pinginfmbali, di X-nya tuh di @radiopinginfm. Selamat siang dulu buat yang sudah bergabung di Quality Time hari ini di tanggal 14 Juni ya. Tadi tuh sudah terputarkan juga lagunya nih, kebetulan ada. Oh, Bu Desak belum. Bentar. Ketut Karnate di Sidekarya hari ini minta lagunya Linkin Park yang In The End. Nah, itu yang udah terputarkan tadi lagunya. Terima kasih banyak buat Pak Tut ya. Terus ada Desak Mariani dengan requestan hari ini, Bu Desak, apa tuh? Bruno Mars, apa tuh? Oke, terima kasih. Happy weekend, Bu. Terus ada Meromi di Jimbaran. Hari ini request lagunya Ibu Pekerja dari Tantri ya. Salamnya buat Anggun aja, katanya semangat siarannya, sehat-sehat, bahagia selalu. Oh, amin. Terima kasih banyak. Moromi juga happy weekend ya. Terus ada yang lagi bekerja, ini sibuk ya di hari Minggu, ada Gus Bawa dengan requestannya itu tadi lagunya Mahal Ini bersama Rizwan Fadilah dan RR Boys. Itu seketika sudah terputarkan tadi ya, katanya hari ini panas cerah luar biasa di Batu Bulan. Oke. Hari ini lagi kerja, libur kerja. Kok lagi kerja sih tadi Anggun bilang? Oh, ternyata libur kerja saya yang salah baca ternyata ya. Saya kira hari Minggu Gus Bawa kerja nih, ternyata lagi libur kerja. Oh gitu. Oke, thank you. Lagunya sudah terputarkan tadi. Terus ada Tian request lagi Handtrick yang Golden. Oke, have a nice weekend. Terima kasih. Ada siapa lagi nih? Oh, ada baru aja masuk pesannya nih. Ayin, hai. Selamat siang. Request lagu Tantri juga ya, Ibu Pekerja ya, ditunggu ya. Terima kasih banyak. Terus kita cek dulu nih, masih menunggu ya sahabat Main FM yang lainnya yang baru bergabung. Atau mungkin udah dari tadi tapi masih mikir-mikir mau request lagu apa, buruan yuk. Karena hari ini Anggun Zanita menemani Anda cuma sampai jam 4 sore nanti. Jadi buat Anda yang lagi di perjalanan, siapa tahu lagi kena macet atau mungkin di jalan agak canggung ya, suasana tidak ada obrolan nih, dari tadi diam-diam baik, mending Anda nyanyi-nyanyi deh itu, daripada canggung sampai tujuan itu sejam lagi loh, jauh loh itu loh. Request aja makannya ya. Bentar, sebelum Anggun mau tutup, ini ada Rian Putra dulu di Uluwatu. Hari ini menyapa, selamat siang Leonie and Callum Scott yang stay ya. Oke, ditunggu. Lagunya sudah masuk ke playlist kita. Oke, sahabat Pian FM, terima kasih banyak yang sudah request. Dan yang lainnya, Anggun Zanita masih menunggu requestan dari Anda. Salam-salam dan sapa-sapanya juga boleh dong di WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebook, boleh banget di Pingin FM Bali, di X-nya itu di @radiopinginfm. TikTok jangan lupa untuk di follow ya di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.

0: Oh siap, dijuskan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Dijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya dijus bikin mau lagi.
0: Mau dijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin dijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum dijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan dijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Update.
1: Sahabat Pin FM, Indonesia punya catatan kemenangan 100% dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 yang dihuni generasi Arkan, Kakak dan kawan-kawan itu menduduki peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2026, yang dimana gol semata wayang Muhammad Al-Ghazani yang memanfaatkan sepak pojok Isfan Jiar Abdillah itu menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih atas Kamboja pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala AFF AFF U19 2026. Itu dilaksanakan di Stadion Utara Sumatera Utara yang dimana digelar pada Sabtu kemarin di tanggal 13 Juni 2026. Capaian anak asuh Nova Arianto ini meneruskan tren positif Indonesia ketika tampil dalam partai perebutan posisi ketiga. Sebelum edisi tahun ini, itu Indonesia sudah pernah 3 kali tampil dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U19. Kali pertama itu Indonesia tampil dalam laga yang mempertemukan tim-tim gagal ke final itu adalah pada 2017 setelah kalah adu penalti dari Thailand pada semifinal. Indonesia menggasak Myanmar di 7-1. Ketika itu pencetak gol-gol kemenangan Indonesia adalah Rafli Mursalim, Witan Sulaiman, Egi Maula Fikri dan juga Hanis Sagara Putra. Setahun berselang Indonesia kembali gagal ke final, lagi-lagi lantaran kalah adu penalti. Namun kali ini lawan yang dihadapi adalah Malaysia. Kemudian pada pertandingan perebutan peringkat ketiga, Indonesia mengalahkan Thailand 2-1 berkat gol Feby Eka Putra dan Syahrian Abimanyu. Pada tahun 2019 setelah posisi pelatih berganti dari Indra Jafri ke Fakhri Huzaini, itu timnas Indonesia U19 kembali menempati peringkat ketiga. Generasi si kembar Bagas Kava dan juga Bagus Kahvi itu kalah 3-4 dari Malaysia di semifinal. Sementara pada partai perebutan peringkat ketiga, Indonesia menang 5-0 atas Myanmar. Beckham Putra mengemas 2 gol dan Supriyadi itu mencetak hat-trick dalam laga tersebut. Anda dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Quality Time.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Now I know.
1: Pingun FM Mirsud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda di Italia itu ada sebuah gedung apartemen itu diubah menjadi hutan vertikal yang ditanami ratusan pohon. Jadi di Milan, Italia, sebuah apartemen itu bernama Bosco Vertical itu mencoba menjawab pertanyaan itu dengan cara yang tidak biasa ya, terkait bagaimana sebuah pusat kota itu bisa ditanami pohon yang banyak gitu. Alih-alih membangun gedung yang hanya berisi beton dan juga kaca, setiap balkon ditanami pohon, semak, dan berbagai jenis tanaman hidup. Jadi totalnya itu mencapai ratusan pohon dan ribuan tanaman yang tumbuh di tengah kota. Selain membuat pemandangan jadi lebih hijau ya, vegetasi ini membantu menyerap karbon, mengurangi panas perkotaan, menyaring debu, dan menciptakan habitat bagi burung serta serangga. Jadi ini bisa dibilang ya, sahabat Pingin FM, ini membuktikan bahwa ruang hijau itu tidak selalu harus berada di tanah. Bahkan di tengah padatnya kota, alam masih bisa diberi tempat untuk tumbuh. Mungkin kita nggak punya apartemen setinggi ini ya, tapi satu pot tanaman di teras, halaman, atau balkon rumah itu juga bisa kok menjadi awal yang lebih baik.

Pion FM, Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pion FM, masih bersama Anggun Zarita yang menemani Anda di Quality Time kali ini. Sudah 2 jam nih sahabat Pion FM, dan saya masih menunggu ya requestan dari sahabat Pion FM yang lain. Selain tadi yang sudah request tuh, masih boleh kok ya request lagu favorit. Mau salam-salam, sapa-sapa, ini boleh banget mumpung deket hari raya. Siapa tahu Anda belum berkesempatan untuk pulang kampung nanti, atau mungkin lagi mau nyapa yang lagi jauh di sana, lagi sibuk gitu kan persiapan hari rayanya. Terus Anda di Denpasar nih, mau nyapa dulu buat saudara atau teman, kerabat, siapapun itu ya, boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya, boleh banget di @PingunFMBali, di X-nya itu di @RadioPingunFM. Hari ini masih ada Anggun Zarita sampai jam 4 sore nanti, dan kita mau sapa dulu yang tadi belum sempat terbaca itu pesannya. Rian Putra tadi di Uluwatu udah ya, lagunya Leona and Callum Scott yang Stay juga sudah terputarkan. Terus tadi tuh ada Afif dengan requestannya itu Simponi dari Clean Bandit feat Zara Larsson juga sudah masuk ke playlist. Ada dua lagu lagi setelah itu lagunya Clean Bandit terputarkan, mohon ditunggu. Terima kasih buat Afif. Terus ada Ain tadi request lagunya Tantri sudah terputarkan itu. Terus ada Tian Golden dari Huntrick juga sudah ya. Oke deh, kayaknya masih ini ya sahabat Mina FM, masih lagi sibuk makan siang kah, atau lagi di jalan-jalan nih Anda mumpung hari Minggu gitu ya. Tapi ya masih ada sejam lagi kok ya, tidak usah khawatir. Jadi buat Anda yang mau request sekarang masih boleh, nanti sampai 30 menit ke depan masih boleh kok ya request lagu apapun itu untuk menemani hari Minggu Anda yang cerah ini. Boleh langsung di WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PingunFMBali, di X-nya itu di @RadioPingunFM. TikTok jangan lupa untuk di follow juga ya di @PingunFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apa lapar?
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.

0: wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Premier on Bingun FM.

0: Rumors.
1: Dengan November Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pena FM. Ini ada momen di mana jarang terjadi ya, seorang Paus Leo itu melontarkan guyonan saat bertemu Bad Bunny di Madrid. Ini dalam perbincangan mereka, itu sang Paus Leo ini akui popularitas sang penyanyi. Jadi sambil menyelam minum air ya, bisa dibilang ya, tampaknya peribahasa ini tuh cukup menggambarkan tindakan Bad Bunny di Madrid akhir pekan lalu tuh. Karena dilansir dari People nih, dia tuh kebetulan akhir pekan lalu itu menggelar konser di ibu kota Spanyol ini pada Minggu Juni 2026. Nah, pada saat yang bersamaan gitu, Paus Leo ke-14 ini itu rupanya tengah mengunjungi Madrid dari tanggal 6 hingga 10 Juni di tahun ini ya. Itu disampaikan juga oleh CNN, pihak Vatikan menjelaskan sang pelantun Safira ini itu minta kesempatan untuk bertemu Paus. Bad Bunny disebutkan juga benar-benar tersentuh gitu hatinya setelah bisa berjabat tangan dengan sang pemimpin umat Katolik di dunia. Dan yang menariknya itu, dan tidak expect ya, seorang Bad Bunny ini, sang Paus Leo itu sempat melempar guyonan kepada pria bernama asli Benito Antonio Martinez Ocasio itu. Sri Paus mengatakan akan mengerti jika masyarakat Madrid itu lebih memilih menghadiri konser Bad Bunny dibandingkan acara keagamaan yang ia pimpin.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Mirsu Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Icon, Fit, Animan dengan Smack That sudah terputarkan ya. Ini lagu penutup di Quality Time hari ini bersama Anggun Zenita. Thank you buat yang sudah bergabung hari ini meramaikan Quality Time di hari Minggu tanggal 14 Juni ini ya. Yang lagi prepare hari raya, semangat menjejaitannya. Mungkin udah siap-siap penjor gitu ya, atau lagi nyiapin bekal buat hari raya nanti, atau mungkin Anda yang lagi kerja nih, semangat. Pokoknya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Anggun Zenita pamit dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di jadwal siarannya Anggun Zenita seperti biasa di weekend ya. Jaga kesehatan sahabat Pingin FM. Stay fit, stay happy.

0: Penguin New Playlist. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat datang di Penguin New Playlist. Udah tanggal 14 Juni aja. Sudah mau masuk pertengahan tahun 2026 aja ya. Gimana? Apakah yang diharapkan sudah banyak yang tercapai? Atau masih sebatas cita-cita aja nih, Sobat FM? Yuk, kita harus tetap berusaha sebaik mungkin. Sama seperti para musisi yang sebentar lagi muncul, mereka juga terus produktif untuk menghasilkan karya terbaik. Ada 10 lagu yang sudah terpilih untuk masuk Penguin New Playlist minggu ini. Siapa lagi yang meracik kalau bukan tim yang satu ini? Wibi Nugraha, Music Director, Patrick Jackson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Winda Jonita buka Penguin New Playlist minggu ini dari single terbaru milik dari Madonna dengan judulnya Love Sensation.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Madonna kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records. Abis ngedance, sekarang kita lanjut bergoyang lagi bareng sama Ellie Goulding dengan lagu terbaru Black Prada Dress.
1: Fresh single on Penguin FM. I heard what you said.

0: Ellie Goulding baru aja membuat pengumuman bahwa album studio keenamnya, I Know Too Much, akan dirilis pada 4 September 2026 melalui Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Ellie Goulding juga merilis single utama Black Prada Dress pada 5 Juni. Lagu ini sebelumnya telah dibawakan untuk pertama kalinya di ajang BBC Radio 1's Big Weekend 2026, ditulis bersama Evan Blair, James Asian, dan juga ada Jack Rachan. Black Prada Dress menampilkan permainan piano dan juga synthesizer dari Rachan, violin dari Aaron Paris, serta dukungan paduan suara beranggotakan 11 orang. Siap-siap dibuat nyanyi bareng sama lagu baru yang akan muncul ini. Ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.
1: Fresh single on Penguin FM.

Barsena Bestandi resmi meluncurkan karya terbarunya pada 4 Juni 2026. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini merilis sebuah single berjudul Jalan Tengah di bawah naungan label rekaman Ruang Baru Music. Lagu bergenre pop ballad manis ini digarap secara mandiri oleh Barsena yang bertindak langsung sebagai pencipta lagu maupun liriknya. Bagi sebagian pecinta musik Indonesia, judul lagu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Sebelum dibawakan sendiri oleh pencipta lagunya, Jalan Tengah sempat populer saat dinyanyikan oleh Naura Ayu pada tahun 2021 lalu. Dalam versi original tersebut, Barsena Bestandi sebenarnya sudah memegang peran yang sangat krusial di balik layar sebagai produser sekaligus komposer utama. Baru 3 lagu baru yang muncul, selebihnya bakal kita sambung setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New

0: Station terus berkarya, terus berkembang. Sudah kembali lagi nih Penguin New Playlist sesi kedua. Langsung dibuka dengan single terbaru dari Ghea Indrawari dengan Daun-Daun. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Daun-Daun. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Daun-Daun juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang terkasih. Kalau yang berikutnya pasti udah Anda kenal juga, karena mereka sudah cukup punya nama di dunia musik internasional. Joji dan juga The Kid LAROI muncul dengan single barunya, Love It.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Joji resmi merilis album versi terbaru berjudul Kiss in the Wind Deluxe dengan tambahan 9 lagu baru. Single andalan dari album ini adalah Bluffin yang menampilkan kolaborasi bersama The Kid LAROI. Bluffin muncul dalam balutan aransemen musik elektronik yang sangat semangat. Rilisan ini hadir menjelang rangkaian tur arena global Joji. Lagu ini dirilis pada 3 Juni 2026. Sekarang kita dengerin sama-sama single terbaru dari Alex Warren yang judulnya Passengers.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: bersama dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blit Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya. Masih ada 4 lagu yang juga siap menawarkan diri untuk menjadi soundtrack Anda minggu ini ya. Salah satunya dari Rio Lascar dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: Fresh single on Penguin FM.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Lascaart akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Lascaart. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah. Sesi 2 sudah resmi berakhir dan menyisakan 3 single baru lainnya. Ditunggu ya.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Kita kembali lagi di Penguin New Playlist yang sudah langsung muncul Evelia, Ilis Morena, dan juga Fena dengan single mereka Wind It. Member Black Eyed Peas, Evelia, resmi merilis single terbarunya Wind It pada 5 Juni 2026. Yang menarik, di lagu ini dia berkolaborasi dengan rapper asal Filipina, Ilis Morena, yang baru saja debut di ajang Filipino Music Awards pada bulan Oktober tahun 2025. Lagu ini juga menampilkan vokal dari penyanyi Kanada, keturunan Filipina, Fena, yang menyanyikan bagian chorusnya. Apple the App, Liz Morena, dan juga Fana sepakat mendeskripsikan Wind It sebagai sebuah Filipino summer experience yang sempurna. Next, kita langsung sambung dengan single terbaru Wisnu Santika dan juga Ariel Fana dengan Aku Harus Pergi.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: nantikan kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal. Dan sebagai lagu terakhir yang muncul di Penguin New Playlist hari ini, saya udah simpan Taylor Swift dengan single terbarunya I Knew It, I Knew It.
1: Fresh single on Penguin FM.

merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sebelum Penguin Playlist minggu ini resmi ditutup, kita review lagi 10 lagu yang tadi sudah kita dengarkan. Madonna, Love Song.

Alex Warren 参演。Rio Laskar Andi Rianto, sumpah mati.

0: Tugas Winda Junita untuk menemani Anda minggu ini selesai. Jangan lupa lagu-lagu tadi sudah bisa Anda request di seluruh program Penguin FM Bali. Di requestnya banyak ya, biar langsung masuk ke Penguin Hot Music Chart. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Pink Moon FM, your sweet music station. Hai, halo, selamat sore, sahabat Moon FM. Ketemu lagi dengan Wibi Negra, your music director, di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai Music Highlight kita dengan tiga besar Spotify Indonesia, yaitu Enow dan Adi Lesmana dengan sesi potret

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM.

Sementara itu, tidak banyak yang baru di posisi 1 sampai 4 posisi Spotify Global. Nomor satunya masih single terbaru Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sementara itu, Billie Jean dari Michael Jackson tetap berada di posisi kedua.

Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat tetap ada di posisi yang ketiga, dan BTS dengan Swim naik lagi ke posisi 4.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
9: Music highlight.

Lagu-lagu yang popular dan trending di global adalah single terbaru milik Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You yang menjadi soundtrack Toy Story 5 dan juga single lama milik Plain White Tees dengan Hey There Delilah.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ini sebuah lagu dari Giveon Salpin FM ya, Heartbreak Anniversary. Ini kayaknya harus dirayakan nih, rasa sakit hati ini ya. Dari kemarin ada musibah tadi pagi, nonton final NBA kalah San Antonio Spurs. Kayak udahlah ya, gak apa-apa. Sudah lewat, sekarang sudah jam 6 sore Salpin FM di hari Minggu. Jadi waktunya buat intermission weekend. Kali ini ditemani sama Dimas Satria sampai jam 8 malam saja. 2 jam waktu saya buat temani Anda yang sekarang kayaknya lagi sibuk buat persiapan nanti hari Rabu galungan. Banyak ya rainan berderetan. Semangat. Ditemani pakai lagu favorit aja ya. Saya temani sampai jam 8 malam, langsung aja request, kasih tahu saya mau denger lagu apa, WhatsApp, Telegram di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage, ada Instagram, sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. X-nya di @radiopenguinfm, TikToknya di @penguinfmbali, I-nya ada 2 di belakang. Kalau mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai nanti jam 8 malam. Single on Penguin FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Ini sebuah lagu dari Pink, sahabat Pina FM, A Million Dreams. Ya, banyak banget tuh mimpinya. Kalau saya sih mimpi satu aja ya, sahabat Pina FM bisa lihat istri tersenyum, bahagia, keluarga, teman-teman terdekat. Itu sudah menyenangkan sih, ya nggak sih? Nah, salah satu cara buat bikin Anda tersenyum ya dengan memutarkan lagu yang sudah Anda request. Ini sudah ada yang masuk, terima kasih banyak. Selamat sore, ada Ardi Pratama. Terus juga ini namanya itu adalah Ninda Harum. Lagunya disiapin, ada Dinamika juga, terima kasih sudah hadir. Yang lain saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya. Saya cuma sampai jam 8 malam aja. Jadi dari sekarang kasih tahu biar saya bisa siapin di playlist, oke? Okay? 0811-393-494 0811-393-494 Sosial media di @bungnafm Bali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Cinta Indonesia, Cinta Indonesia.
0: Sahabat Pink FM, ternyata di Indonesia ada bandara yang memiliki runway sangat panjang dan bahkan masuk 5 besar pemilik runway terpanjang di ASEAN ya. Jadi di ASEAN ada 5 bandara yang memiliki runway paling panjang dan salah satunya ada bandara Indonesia, bandara di Indonesia, yaitu adalah Bandar Internasional Hang Nadim, itu di mana ya, Batam kayaknya. Jadi saya rinci satu persatu ya bandaranya. Jadi ada Bandara Internasional Mandalay di Myanmar, ada Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia, ada Bandara Internasional Hang Nadim, terus juga ada Bandara Internasional Changi, sama Bandara Internasional Suvarnabhumi. Jadi bandara kita ada masuk salah satu bandara yang memiliki runway terpanjang di Asia Tenggara. Keren kan?

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Republic Sahur Pin FM dengan Good Life. Siapa sih yang gak pingin good life gitu ya, walaupun bayangan setiap orang itu berbeda-beda, ya gak sih? Impian hidup yang menurut mereka sempurna itu kan beda-beda setiap orang, ya gak sih? Sama dengan request lagunya berbeda-beda pastinya. Ya, saya tunggu sampai nanti jam 8 malam. Yang mau request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. Ini mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam, saya mulai dari yang tadi. Pertama itu ada Ari Dinamika. Halo, sudah hadir dari Tofati Klungkung. Terima kasih banyak, ada Ketut Badung. Selamat malam. Mau request lagunya Jonas Brother yang Love Me To Heaven. Selamat tugas buat Dimas, sukses semua katanya. Baru bisa request lagu lagi, kemarin sibuk Iluh melahirkan. Dimas selamat ya buat Ketut Badung sekeluarga, Iluh juga semoga sehat semuanya sekeluarga. Oke. Lanjut ada Bram. Hey, tadi lagunya langsung saya siapin nih buat Bram. Terima kasih banyak, ada Desa Mariani. Halo, mau request lagunya MRTR yang Alive to Remember. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Lanjut, ada tadi itu Ninda. Ninda sudah saya puterin lagunya, terima kasih banyak. Ada Ardi Pratama juga yang sekarang lagi di jalan. Katanya setelah seharian jalan-jalan, asiknya. Biar besok semangat lagi buat bekerja. Katanya semoga hari Minggu ini menyenangkan dan bisa jadi waktu untuk recharge sebelum kembali tangguh beraktivitas besok. Amin. Oke, lagunya tadi sudah saya puterin. Lanjut di Telegram itu tadi ada Rian Putra. Selamat malam, mau request lagunya Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Yang belum diputar lagunya ditunggu, saya sudah siapin di playlist, tinggal ditunggu aja. Saya juga masih menunggu buat Anda yang mau request lagu favoritnya sampai jam 8 malam aja. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494, media sosial di @pingunfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Lagu dari tahun 2016, sahabat Win FM, Anna Kendrick featuring Justin Timberlake, True Colors. Ini buat saya yang monokrom ini, ya biasanya kalau pakai baju, beli baju semuanya hitam, putih, abu-abu dikirimin. Perpaduan warna yang oke sama istri saya di Instagram sahabat Win FM dan itu sangat membantu. Jadi boleh Anda search nih. Paduan-paduan warna kayak biru ketemu apa, cocoknya atasannya biru, bawahnya apa, hitam, segala macam itu jadinya sangat membantu kalau misalnya Anda sekarang lagi bingung banget mau memilih outfit buat jalan sama pasangan atau sama keluarga. Itu sambil milih-milih outfitnya, saya temani sampai nanti jam 8 malam ya di Intermezzo Weekend. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa sahabat Pin FM. WhatsApp Telegram di 08113933494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Pin FM di @pingwin FM Bali. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @pingwin FM Bali, X-nya di @radio pingwin FM, TikTok di @pingwin FM Bali, I-nya ada dua di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya, saya tunggu sampai jam 8 nanti.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Keliling Indonesia kali ini gak jauh-jauh sahabat Pin FM, deket-deket aja di Indonesia. Kita jalan ke Jogja. Kalau selama ini kan kita mengenal Bali itu adatnya luar biasa, sakral, banyak. Begitupun juga dengan Jogja ya, dan juga di Jawa. Jadi bagi masyarakat Jawa, sahabat Pin FM, Malam Satu Suro adalah sebuah gerbang spiritual yang amat sakral. Sebuah waktu di mana pergantian tahun baru Jawa bertemu secara selaras dengan satu Muharram dalam tahun baru Islam. Nah, momen itu sahabat Pin FM dikenal dengan nama Mula Sara Jiwa, di mana manusia mengerem ya segala syahwat keduniawian, menghentikan hiruk-pikuk hidup dan masuk ke dalam keheningan terdalam untuk merefleksikan diri serta memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Ya kayaknya pilah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi adat itu dilestarikan sama Keraton Yogyakarta Sopin FM dengan ritual rutin tahunan berupa prosesi Agung Hajat Kawula dalam Mubeng Beteng sebagai bentuk laku prihatin komunal dalam menyambut tahun yang baru. Jadi ketika jam mendekati pukul 11 malam, jadi atmosfer di sekitar jantung kota Yogyakarta mendadak berubah jadi kayak apa ya, sakral gitu saat Pin FM. Jadi riuh klakson yang biasanya kita dengar, kendaraan, suara mesin yang biasanya memadati jalanan perlahan lenyap ya, berganti dengan kesunyian yang mencekam sekaligus menenteramkan. Jadi begitu tengah malam tiba, prosesi legendaris ini pun dimulai. Ribuan abdi dalam berbaju peranakan bersama masyarakat melebur menjadi satu barisan panjang, bergerak perlahan mengintari benteng kokoh yang membentengi istana. Disinilah esensi tertinggi dari kultur Jawa dipraktekkan, tapa bisu. Jadi sepanjang rute bermil-mil tersebut tidak ada satupun kata yang terucap. Gak ada obrolan, gak ada yang pegang gadget. Semuanya diam, tidak ada sendek gurau juga, gak ada yang bercanda-percandaan, cubit-cubitan segala macam, gak ada. Yang terdengar hanyalah desau angin malam. Jelah, gesekan kainnya si abdi dalamnya dan langkah kaki itu gak pakai alas ya, Sopin FM, yang menyentuh aspal dingin. Di dalam kultur Jawa Sunyi ini itu adalah bahasa doa yang paling jujur. Seru ya Sopin FM. Jadi boleh diatur, dicari waktunya ke Jogja, bisa kali ikutan ya sama ritualnya, karena seru banget.

0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Saul Priyadi, sahabat PIN FM ya, ada titik-titik di ujung doa, selain berdoa ya, untuk meminta kayak kesehatan, keselamatan, keamanan di rumah gitu kan. Saat PIN FM itu juga diperlukan sikap waspada, apalagi zaman sekarang gitu, ya gak sih? Gak cukup dengan doa, tapi kita juga harus waspada. Setiap mau pergi, ya minta keselamatan di jalan pasti. Terus jangan lupa buat kunci-kunci rumah, jendela-jendela itu diteralih. Karena sahabat PIN FM, kita gak tahu itu kapan kejahatan akan datang. Ya gak sih, untuk mencegah. Kalau dulu kan ada film ya, ada quotes yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum kejadian, ya sahabat PIN FM. Tapi kalau ini aman, ya buat request lagu favoritnya, saya masih temani Anda sampai nanti jam 8, jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam lah buat siapin playlistnya favorit Anda. Pokoknya kasih tau aja dulu, ya. WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Fanpage Instagram di @penguinfmbali. Kalau TikToknya di @penguinfmbali. Oke, okay? WhatsApp di 0811 393 494. Mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage deh ya. Tadi kan belum sempat saya sapa. Ada Igede Sudana, ada Dede Mahes juga, ada Made Hendra, Ida Bagus Widiantara, ada Nyoman Landung, ada Ricky. Terus juga ada Ketut Ari Sugina Dinastra, Ari Dinamika, ada Dex Apong, terus ada Nilam Wija, ada Ketut Kalpa, Wayan Siaja, Bunda Ayu, terus Wayan Berata, Bawaisel, Briti K, ada juga Wit Harmoko. Terima kasih sudah hadir di fanpage, oke? Okay? Sekarang mau balik lagi ke WhatsApp deh yang tadi belum sempat saya sapa. Ada Mbak Juni, selamat malam. Lagi sibuk ya Mbak? Mau request lagunya The Script, Man in the Arena. Tadi sudah saya puterin. Salamnya buat sahabat PIN FM. Buat Dimas, semoga sukses selalu. Oke. Okay. Ada Tinita, halo. Tinita ini mau request lagunya Jennifer Lopez yang On the Floor. Saya siapin dulu ya. Ditunggu lagunya Tinita. Agus Adi juga selamat malam. Mau request lagunya... dia kasih saya pilihan dua lagu, tapi yang saya pilihin yang Mita Lestari, Menghapus yang Terukir. Oke, okay? Ditunggu ya Agus Ade. Salamnya buat sahabat PIN FM, buat Dimas, terima kasih. Oke, okay. Ini sudah semua saya bacain, tapi saya masih ada waktu sampai nanti jam 8 malam. Yang belum request, kasih tahu aja. Nanti saya siapin di playlist malam hari ini. Oke, okay? 0811 393 494. Di 0811 393 494. Media sosialnya di @penguinfmbali, X di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Petal, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

Pinoy FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Saat Pinoy FM, Shirley Crow. Ya, if it makes you happy, yuk bikin happy hari minggunya. Bagaimanapun juga ini masih hari Minggu, walaupun sudah jam 8 malam, dinikmatin aja dulu ya sebelum besok hari Senin, Selasa, Rabu itu sibuk-sibuknya sobat Pin FM. Semangat. Ini sudah jam 8 malam, jadi sudah waktunya buat saya pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 6 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Request lagu aja. Request lagi aja di Nuansa Malam ya sama si Surya Winata. Saya pulang, selamat hari Minggu, bye-bye.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ada Surya Winata, kita ketemu di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pinguin FM, sampai di jam 12. Jangan kemana-mana ya.

0: Kayak galungan. Sekarang kayak udah pada sibuk pasti. Ada lagi buat penjor, ada lagi buat perlengkapan untuk sarana persembayangannya. Dan apapun yang lagi Anda lakukan malam ini, mudah-mudahan semuanya dilancarkan sahabat Pingin FM. Dan saya akan temani Anda juga buat play lagu-lagu favorit Anda. Ada banyak pasti kan lagu favorit Anda. Mau dong kasih tahu saya lagu favoritnya sahabat Pingin FM. Siapa tahu aja itu lagunya ada di playlist saya, Anda boleh request. Boleh cerita ke saya juga di 0811-393-494. Siapa tahu ini lagu ini waktu itu lagi zaman-zamannya SMA nih, enggak tahu ya. Saya lihat di Instagram beberapa dari kemarin kayaknya tuh ada postingan yang lagu yang relate pada saat Anda lagi SMA, lagu waktu SMP kayak gitu muncul. Gak tau, Anda mungkin juga diantara Anda juga sempat melihat itu sahabat Pingin FM. Nah boleh deh sambil Anda kasih tahu juga ke saya lagu waktu Anda SMA atau lagu waktu Anda SMP itu apa. Siapa tahu kalau ada di playlist, yuk kita play dan kita dengerin bareng-bareng. Anda requestnya di mana? Di 0811-393-494, Facebook, Instagram at Pingin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.
1: Pingin FM.

bersama dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blit Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Michael Jackson dengan Billie Jean-nya saya pilihkan di awal jumpa ini untuk Bu Intan yang ada di Penati. Halo Bu Intan, lagu favoritnya sudah nyanyi. Terima kasih banget ya buat Bu Intan yang ada di Penati. Selamat malam aja. Terima kasih juga buat Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Dia pengen dengerin Ceylon 7 dengan Sederhana juga sudah saya antrikan. Ada Bu Ketut Badung juga. Halo Bu Ketut, gimana kabar? Wih, sibuk sama cucu nih kayaknya Bu Ketut ya. Oke, lagunya ditunggu ya Bu Ketut. Dia mau request lagunya Bon Jovi yang legendary. Udah saya siapin. Ada Airin juga, apa kabar? Selamat malam Airin. Dewa 19 dengan Larut juga sudah saya antrikan. Thank you banget juga buat Bu Guru kita. Halo Juni, apa kabar? Salam juga buat Bitunati, juga buat Adi dan buat Ode dan juga Today Dangin. Ya, terima kasih buat Juni Nati. Lagunya itu The Script dengan Man di Arena. Oke, terima kasih. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Mbak Romi pengen dengerin itu lagunya Tantri Ibu Pekerja. Oke, terima kasih banget ya. Dan yang lain sahabat Pingin FM, ini ada Gus Bawa juga, apa kabar Gus? Selamat malam. Dia juga pingin dengerin Ahmad Ben dengan Bidadari di Kesunyiannya. Siap, ntar saya play lagunya. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pingin FM. Anda boleh request, boleh kasih tahu saya lagu favoritnya itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pingin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pingin FM. Jangan lupa format nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Mau lagu Indonesia? Silakan. Mau lagu mancanegara? Boleh. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Ada banyak kan lagunya?
1: Be That Help. Be That Help. Be That Help.
0: Ya, sahabat Pingin FM, siapa di antara Anda yang rutin atau reguler melakukan donor darah? Ya, ternyata nih, manfaat donor darah gak hanya dirasakan oleh penerima darah saja, tetapi juga oleh pendonornya. Ya, donor darah dikenal sebagai kegiatan kemanusiaan yang dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah, donor darah juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan juga mental, sahabat Pingin FM. Apa aja sih manfaatnya? Nah, saya kutip dari CNN Indonesia nih. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan manfaat berupa pemeriksaan kesehatan gratis, ya. Jadi kenapa? Sebelum donor kan itu kita pasti akan diperiksa. Ya, secara kesehatan kita, tensi, segala macam itu akan diperiksa terlebih dahulu sehingga kita layak untuk melakukan donor darah tersebut. Kemudian yang kedua, juga untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Beberapa penelitian nih menunjukkan bahwa donor darah secara rutin itu dapat membantu menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Dan yang terakhir, sahabat Pingin FM, juga membantu melancarkan sirkulasi darah. Ya, pada sebagian dari kita kadar hemoglobin yang terlalu tinggi itu dapat membuat darah menjadi lebih kental. Donor darah dapat membantu menurunkan kekentalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Masyarakat Swiss hari ini Minggu 14 Juni 2026 akan memulai referendum untuk memilih apakah mereka setuju bahwa populasi maksimal untuk negara tersebut adalah 10 juta jiwa. Referendum pembatasan populasi negara tersebut disamakan dengan momen Brexit di Inggris lantaran dapat memiliki konsekuensi luas bagi perekonomian, imigrasi, dan juga hubungan Swiss dengan Uni Eropa. Populasi Swiss saat ini didominasi oleh kelompok masyarakat tua yang sudah melebihi 9 juta jiwa. Dan jajak pendapat menunjukkan opini publik cenderung seimbang. Survei terakhir menunjukkan opini publik cenderung menentang pengajuan pembatasan tersebut. Padahal sebelumnya, survei menunjukkan pengajuan itu didukung oleh warga. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Kolindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Elemen, ku persembahkan Nirwana. Ya, satu lagu dari Elemen saya pilihkan, sahabat Pink FM. Ini diambilkan dari album kedua dari Elemen ya, yang sempat hits banget di 2001 yang lalu. Waktu itu baru mulai masuknya vokalis baru saya, kalau nggak salah tuh ya, Ferdi Tahir. Ya, karena waktu itu salah satu personilnya juga mundur karena kesehatannya, dan juga akhirnya harus berpulang, yaitu Roni Setiawan. Ya udahlah, pokoknya sahabat Pink FM yang sudah flashback lagi ke tahun 2001. Kalau 2001 tuh masih pakai celana abu-abu sih. Masih SMA sahabat Pink FM, masih jadi anak Trisma saya waktu itu. Nah, yang lain sahabat Pink FM gak mau cerita nih lagu favoritnya apa ke saya. Sambil Anda request lagu, sambil Anda mungkin juga, iya ya lagu itu kayaknya waktu itu saya masih kuliah gitu misalnya. Atau, oh lagu itu kayaknya waktu itu masih sama si dia, ada apa lagi yang kayak gitu. Yang belum bisa move on ya. Okay. Buat Anda yang sudah bergabung, terima kasih. WhatsApp saya udah rame, saya mesti baca dulu, ntar saya kehabisan durasi. Jadi langsung aja dulu ya. Apa kabar buat Airin? Halo Airin. Oke, kayak dia mau siap-siap mau mudik nih berarti ya. Mau pulang kampung, mau ngerayain galungan di kampung. Oke, buat penjornya nanti di kampung aja. Oke, terima kasih buat Airin ya. Sekarang masih ada di Jimbaran, Dewa 19 dengan Larut. Sudah ya, sudah nyanyi. Terima kasih banget Airin. Kemudian lanjut lagi ada Bu Intan di Penati. Biasanya kalau Bu Intan nih sibuknya lagi buat canang, lagi buat persiapan mau menyambut Hari Raya Galungan kayaknya. Coba saya cek ya. Malam Ko Surya, Bu Intan di Penati mau request lagunya Michael Jackson dengan Billie Jean. Sudah nyanyi. Terima kasih banget ya buat Bu Intan, karena buat bertugas, Ko Surya semangat sampai penghujung siaran. Oke, terima kasih banget buat Bu Intan. Katanya apa nih? Seneng dah bisa dengerin Penguin lagi di handphone, gak mesti pakai HP, pakai headset, speaker. Jadi bisa dengerin sekalipun ke kamar mandi pas lagi nyuci. Wow. Syukur ya, sudah kita sudah kembali normal bersiaran di 103,6 FM, sahabat Pink FM. Jadi untuk Anda yang mungkin juga sekian lama nih, sekian bulan yang lalu, ini kenapa ya Penguin kok penangkapannya kurang maksimal, gak bagus, nah gak stabil. Sekarang mudah-mudahan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, bahkan lagi dari sebelum-sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih buat Bu Intan untuk informasinya. Lagunya tadi sudah. Kemudian ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi. Mbak Romi, ini dia request lagunya Tantri Ibu Pekerja. Ya baru udah ya, udah saya play ya. Dua lagu sebelum saya ngomong kayak itu lagu itu udah naik. Terima kasih banget buat Mbak Romi di Jimbaran. Salamnya buat Pak Suami. Juga buat Dilan Bagusnya Mama. Buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Penguin FM, selamat istirahat. Koko Surya semangat siaran, sehat dan bahagia selalu ya ko. Terima kasih Mbak Romi, selamat malam aja. Selamat santai-santai, kalau lagi santai atau masih sibuk nih dengan kerjaannya. Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian? Silahkan Seven dengan Sederhana juga udah saya play. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Penguin FM. Buat Ko Surya semangat siaran dan terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian ada Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca, apa kabar? And now bareng sama Ari Lesmana, sesi potret. Aduh lagunya. Salamnya buat Bujur Anom, buat Budaya Sriani, Bu Nana, Mama Cesia, Mama Rose, Agus Oki, Amin Mimbar Harti. Buat Mbak Romi, Desa Mariani juga. Buat Uya, semangat siaran dan terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Mudah-mudahan itu pada dengar semua. Oke, terima kasih ya. Lagunya ditunggu, sesi potret. Oke, masih di antrian dia. Saya cek juga apa kabar buat Gus Bawo. Halo Gus Bawo, selamat malam Gus. Terima kasih juga udah sempat bergabung. Gus Bawo pengen dengerin lagunya siapa nih? Ahmad Ben. Ya, Bidadari di Kesunyian. Saya kok mau bilang Amin Mimbar sih, karena namanya dia yang muncul.
Dia baru masuk chatnya nih. Lompat dia. Oke, terima kasih ya buat Gus Bahwa. Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian udah nyanyi ya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM, salam kompak aja. Ada Juninati, halo Bu Guru, apa kabar? Selamat malam Bu Guru. Oke, salam ya buat Bitu Natih juga, salam buat Ode, buat Ude Dangin juga. Semua dah keluarga Juni di Mengwi ya. Men Indi Arena, jadi miliknya The Script. Sudah saya play ya. Terima kasih buat Juni Nati. Agus Ade, apa kabar? Selamat malam, dia pengen dengerin lagunya Latinka, Aku Bisa Mati. Coba saya cek, kalau ada saya play, kalau enggak lagu yang kedua saya pilihkan ya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Ya, siaran Surya Winata, bukan Suma Wijaya. Ini lagi denger gak sih? Oke, terima kasih ya buat Agus Ade. Dia kayaknya template dari chatan yang kemarin nih, kok kayak gini. Apa kabar buat Ketut Karnata? Halo Ketut, terima kasih udah sempat bergabung. Dia biasanya di mana ya? Sidakarya ya, kalau nggak salah. Oke, Michael Armstrong dengan Nothing to Lose. Buat Surya, matur suksama metugas. Terima kasih buat Ketut Karnata. Nah, ini dia. Ada Amin Mimbar, halo Min, apa kabar? Selamat malam. Salamnya katanya buat siapa nih? Kamsia Koko Surwin, salam sehat selalu. Crash Adam dengan New Heart, baik ditunggu. Ini juga ada yang baru masuk lagi nih. Ada Kadek di Kediri, halo Dek, apa kabar Dek? Selamat malam. Terima kasih Kadek udah sempat bergabung. The Night dari miliknya Avisi, baik ditunggu lagunya. Kemudian dia juga mau ngucapin salamnya buat siapa tuh? Buat Ayu, buat Meta, buat Mangtri. Oke, buat Surya, mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek di Kediri. Kemudian saya cek di Telegram. Telegramnya ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Waduh, dia request Jawara 10 minggu walaupun gak berturut-turut, sempat dijeda sama Nona dengan rollerblade-nya. Tapi Charlie Put dan Hikaru Utada masih strong dia. Dengan Home itu sebagai jawara. Gak tahu nih. Ada new entry, ada hotshot debut kemarin, yaitu Tantri dengan Ibu Pekerja. Apakah dia bisa untuk menggantikan Charlie Put dengan Home-nya? Simak nanti ya, minggu depan sahabat Pingin FM belum ada, bocorannya juga belum ada. Ada, bisa simak nanti ya di Pingin Hot Music Chat hari Sabtu yang akan datang. Bos, dari sekarang saya udah main programnya. Jadi Anda bisa dengerin di jam 4 sampai dengan 6 sore, itu ada Wibi Nugraha, juga ada Ade Julia yang bakal temani Anda dengan 40 buah lagunya. Sambil saya cek, ada yang belum saya baca nggak sih? Kayak udah semua. Buat yang belum,

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: baru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

0: update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, ya, dari dunia bulu tangkis Indonesia, khususnya di ajang Australia Open 2026, kontingen Indonesia ini boleh dikata cukup berbangga. Kenapa? Karena bisa mengukir rekor baru dengan meraih gelar dalam 3 musim berturut-turut dalam pelaksanaan Australia Open 2026. Rekor ini tercipta setelah Alwi Farhan meraih gelar juara nomor tunggal putra pada babak final di hari Minggu 14 Juni 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dengan skor 21-13. Dari nomor ganda, yakni ganda putri dan ganda putra, sama-sama menyumbangkan medali perak alias peringkat kedua. Pasangan Indonesia kalah juga dari wakil China di final. Ini kali pertamanya wakil Indonesia meraih gelar juara Australia Open dalam 3 musim berturut-turut, meski dari nomor-nomor yang berbeda. Dan ini menandakan anak-anak pelatnas PBSI masih bisa unjuk gigi. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata, The Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, kita jalan-jalan ke Vatikan dulu nih, sahabat Pingin FM. Kenapa? Karena Vatikan ini bisa membuktikan bahwa dengan ukuran wilayah, itu tidak membatasi pengaruh globalnya. Ya, luas wilayahnya hanya 44 hektar dan populasinya cuma ada 800 jiwa. Negara kota ini memegang peranan penting dalam politik dan sosial budaya internasional berkat posisinya sebagai pusat gereja Katolik global yang memimpin lebih dari 1,3 miliar umat negara, di mana kota Vatikan ini juga, sahabat Pina FM, ada salah satu yang menarik menurut saya. Ia menjadi pusat keagamaan global. Sebagai pusat gereja Katolik Roma, tata suci memiliki otoritas spiritual dan juga menjangkau seluruh benua, mempengaruhi nilai-nilai moral dan juga tentunya bagi miliaran para penganutnya. Press bingo, bingo apa?

0: Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

member Black Eyed Peas, FLDF, resmi merilis single terbarunya, Wind It, pada 5 Juni 2026. Yang menarik, di lagu ini dia berkolaborasi dengan rapper asal Filipina, Ilis Morena, yang baru saja debut di ajang Filipino Music Awards pada bulan Oktober tahun 2025. Lagu ini juga menampilkan vokal dari penyanyi Kanada, keturunan Filipina, Vanna, yang menyanyikan bagian chorusnya. FLDF, Ilis Morena, dan juga Vanna sepakat mendeskripsikan Wind It sebagai sebuah Filipino summer experience yang sempurna.

0: Magna FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sam Smith, ini dia, Love Me More. Anyway, sahabat Magna FM, kita masih di Nuansa Malam Weekend. Masih ada Surya Winata yang akan temani Anda 2 jam lagi. Ya, yang lagi sibuk dengan persiapan hari rayanya, selamat malam, selamat sibuk-sibuk aja, selamat begadang. Besok kerja gak sih? Atau besok sudah mulai libur gak ya? Kan hari kejepit, hari Selasa kan udah libur ya, itu tanggal merah hari Selasa, saya coba cek ya. Selasa tuh tanggal merah apa sih? Saya gak tahu sahabat Mingna FM. Ya hari Selasa itu 1 Muharram, tahun baru Islam. Nah, wih, tahun baru Islam, kemudian juga ada persiapan hari raya galungan, itu penampahan galungan ya di hari Selasa. Oke, buat semuanya yang sibuk dengan persiapan menyambut hari rayanya masing-masing, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Yang lagi sibuk buat banten, yang lagi sibuk buat canang, atau sibuk buat penjor juga mungkin. Semua ada pokoknya, selamat sibuk-sibuk aja ya. Terima kasih buat Igede Sudana. Kemudian apa kabar buat Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud. Ada terima ini juga ada Nova juga ya. Terima kasih Pandi Tombong Nek Seroka. Dan kemudian terima kasih juga buat Sab Rashidin. Gimana kabar Nila Wija di Gatsu Timur. Terima kasih sudah menyapa. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada ikutut Ari Sugina Dinastre di Gunung Andekase Padang Sambian ya, dekat nih di penamparan. Ada Panyoma Landung, gimana kabar? Tumia Virgo juga terima kasih. De Apong juga selamat malam. Aba Waisel juga terima kasih banget ya. Beritika kemarin juga thank you banget. Kemudian terima kasih juga buat Bobo. Oke. Di WhatsApp juga ini ada Putu Stone. Halo Putu, apa kabar? Dari seputaran yang Batu juga sudah menyapa. Terima kasih banget ya. Kemudian gimana kabar juga buat siapa lagi ini? Ada halo untuk siapa ini ya namanya? Abdul gitu ya. Oke. Halo Abdul, apa kabar? Selamat malam Koko Surya. Mau dong lagunya Baby Monster yang Come. Coba saya cek ya, ada gak sih? Kayaknya gak ada deh ini. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, selamat beristirahat. Dan ingat besok Senin. Buat Koko, selamat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Abdul. Saya coba cek ya Abdul ya, kalau ada langsung deh saya play sekarang. Tapi kayak sih gak ada sih, karena saya biasanya ini. Oh bener, gak ada tuh. Mau lagu yang lain mungkin buat Abdul boleh, saya coba di Telegram lagi ya. Thank you banget buat Abdul. Yang lain sahabat Mina FM, saya masih tungguin requestan Anda. Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya itu @RadioPinggunFM. Jangan lupa format ya, nama spasi usia, request lagu dan salam-salam. Saya kasih jawaranya dulu deh. Jawara di Pinguin Hot Music Chat ini udah ditungguin juga sama Rian Putra. Halo Rian Putra di Uluwatu. Dan juga buat Anda yang lain yang pastinya masih banyak yang suka sama lagu ini, masih banyak yang jagoin lagu ini untuk jadi juaranya. Apakah dia akan jadi juara lagi untuk yang ke-11 kali? Simak nanti hari Sabtu.
1: This is the number one on Pinguin Hot Music Chart. Number one on Pinguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Barsena Bestandi resmi meluncurkan karya terbarunya pada 4 Juni 2026. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini merilis sebuah single berjudul Jalan Tengah di bawah naungan label rekaman Ruang Baru Music. Lagu bergenre pop ballad manis ini digarap secara mandiri oleh Barsena yang bertindak langsung sebagai pencipta lagu maupun liriknya. Bagi sebagian pecinta musik Indonesia, judul lagu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Sebelum dibawakan sendiri oleh pencipta lagunya, Jalan Tengah sempat populer saat dinyanyikan oleh Naura Ayu pada tahun 2021 lalu. Dalam versi orisinal tersebut, Barsena Bestandi sebenarnya sudah memegang peran yang sangat krusial di balik layar sebagai produser sekaligus komposer.

0: Roman Pimps.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, kepercayaan itu adalah fondasi yang krusial dalam setiap hubungan. Memungkinkan pasangan juga untuk mengatasi tantangan dan memperdalam ikatan. Nah, bagi pasangan dengan perbedaan zodiak biasa nih sahabat Pingin FM, proses ini pun menjadi lebih menarik ya. Karena apa? Karena melibatkan beragam karakteristik unik yang harus dipahami. Ya, untuk membangun kepercayaan yang kuat, adanya kombinasi dari penerapan prinsip-prinsip hubungan yang sehat secara universal, sahabat Pingin FM. Nah, di mana pilar utama kepercayaan dalam setiap hubungan? Apa sih pondasi kepercayaan yang kokoh dalam asmara yang dibangun dalam sebuah prinsip dasar tersebut? Ya, kejujuran dan keterbukaan. Itu yang menjadi utama, di mana setiap individu, seperti saya kutip dari femila.com, itu akan didorong untuk mencapai perasaan, pikiran, dan kebutuhan tanpa menyembunyikan hal sekecil apapun. Menghindari kebohongan bahkan yang dianggap sepele itu sangat penting untuk menjaga integritas kepercayaan. Selain itu, sahabat Pink FM, menepati janji dan konsisten dengan perkataan juga akan menjadi indikator kuat keandalan seseorang. Tindakan yang selaras dengan ucapan itu akan membangun keyakinan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari okzone.com. Koala itu adalah salah satu hewan yang paling ikonik di Australia. Dengan telinga berbulu lebat dan hidung besar yang khas, hewan ini sering ya dianggap sangat menggemaskan. Tetapi sahabat Pingin FM, ini adalah yang lebih unik lagi dari dia. Koala ini adalah salah satu hewan yang paling santai di dunia. Kenapa? Ya, koala itu bisa menghabiskan waktu tidur hingga 22 jam dalam sehari. Sisa waktu 2 jamnya buat apa? Ya, sisa waktu 2 jam yang sangat sedikit itu biasanya dipakai untuk mencari makan atau berkeliling tanpa tujuan untuk mencari jodoh. Dan jika tidak menemukan jodoh yang dia inginkan, maka ia akan menyerah dan tertidur kembali, sahabat Pingin FM.
0: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Ellie Goulding baru aja membuat pengumuman bahwa album studio keenamnya, I Know Too Much, akan dirilis pada 4 September 2026 melalui Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Ellie Goulding juga merilis single utama Black Prada Dress pada 5 Juni. Lagu ini sebelumnya telah dibawakan untuk pertama kalinya di ajang BBC Radio 1's Big Weekend 2026, ditulis bersama Evan Blair, James Asian, dan juga ada Jack Rachan. Black Prada Dress menampilkan permainan piano dan juga synthesizer dari Rachan, violin dari Aaron Paris, serta dukungan paduan suara beranggotakan 11 orang. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Ringin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia, Never Really Over, dari miliknya Katy Perry, sahabat Ringin FM. Satu lagu yang sempat hits di 2019 yang lalu. Ya, sahabat Ringin FM, ini sih lagu gagal move on ya. Kenapa? Ya, karena gak bisa yang namanya berlanjut lagi, tapi tetap aja kok. Kayaknya masih pengen cinta yang gak kunjung usai, itu dia sahabat Pink FM, ya kan? Tapi ya udahlah, pokoknya kita masih ada waktu 1 jam lagi ya, jadi belum usai-usai banget. Saya masih harus nemani Anda untuk play lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Yang kalau masih mau request boleh banget, tapi kalau misalnya Anda juga malam ini udah capek kayaknya ya, karena besok udah mesti harus memulai lagi hari Senin, memulai lagi minggu Anda, walaupun kerja 1 hari aja dulu. Setelah itu buat yang di Bali itu udah bisa dapat libur kan. Selasanya libur, Rabu libur, Kamis libur, Jumat baru kerja lagi, Sabtu libur lagi. Wis, enak tuh kalau yang bisa seperti itu. Jadi Anda boleh cerita sama saya juga, masih kalau mau request lagu boleh di 0811 393 494 ya. Sosial media tadi udah saya sapa semua satu persatu, tinggal yang di play lagu-lagu requestan kayaknya masih ada yang belum gak sih? Kayaknya udah semua juga ya. Jadi buat Anda yang masih mau bantu saya ngisi playlist itu silakan di 0811 393 494. Single on Penguin FM.

lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Down Down. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Down Down juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Yoji resmi merilis album versi terbaru berjudul Kiss in the Wind Deluxe dengan tambahan 9 lagu baru. Single andalan dari album ini adalah Bluffin yang menampilkan kolaborasi bersama The Kid LAROI. Bluffin muncul dalam balutan aransemen musik elektronik yang sangat semangat. Rilisan ini hadir menjelang rangkaian tur Arena Global Yoji. Lagu ini dirilis pada 3 Juni 2020.

kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Musim 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: inspiring words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.
2: Fresh single on Penguin FM.

nantikan kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan musik dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal.

Tune FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Hanya rindu, ini dia dari miliknya Anmes Kamaleng. Apa kabar untuk Anda yang tentunya juga malam ini masih stay tune? Mbak Romi tambah dia masih stay tune. Dia biasanya suka sama lagu ini. Oke, baik sahabat Pingin FM, saya mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi besok ya di hari Senin. Oke, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye. Pingin FM.

Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kok bingung dia?
0: Halo, selamat pagi.
1: Ya gelagapan, aku yang bingung juga.
0: Iya kan, buru-buru banget. Habis gimana dong, pagi-pagi sudah harus on air pagi ini.
1: Ayo P dulu, P.
0: Iya coba udah dong. Belum? Udah bangun apa? Kita, jangan-jangan Anda sudah di kampung.
1: Iya, kita udah semangat nih siaran. Tapi, Anda tidak ada nanti. Iya. Jadi semangat kita. Lesu, lemah tanpa jangan, P Anda.
0: Jangan gitu dong.
1: Aku sih gitu ya, aku mah apa adanya ya. Jadi tolong berikan kami semangat juga biar kami bisa menyemangati Anda, sahabat.
0: Iya, makanya pagi hari ini coba di PP-in kita, sahabat Bunda FM.
1: Siapa yang udah nongol? Belum ada?
0: Belum ada, dari tadi.
1: WA masih loading nih.
0: Padahal kita 6:30 udah on air loh.
1: Iya, kebanggaan banget ya. Yang harusnya 5:00 ya, Wak ya. Iya,
0: biasanya 6:45, 6:10, ya kan.
1: Suatu pencapaian ya.
0: 6:30. Wak. Udah on
1: iya,
0: air. Mbak Panca selamat pagi. Dia ternyata sudah
1: bangun,
0: hidup pagi hari
1: udah
0: ini.
1: Udah hidup hari ini ya.
0: Iya, halo Mbak Panca.
1: Gimana ya. Tandingan udah suwut? Udah suwut. Udah selesai belum?
0: Tapi dia masih kerja loh.
1: Masih kerja?
0: Masih kerja tuh dia apa, bilang. Aku masih kerja dong gitu.
1: Oh, ya.
0: Kalau kita kan kerja cuma sampai jam 10.
1: Iya
0: on
1: sih.
0: Airnya. Kalau dia kan sampai
1: lembur-lembur.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting kita berdua sudah ada.
1: Iya.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Yuk.
1: Yes, yuk ramein ya sampai jam 10 ya. Mm-hmm. Mau request silahkan.
0: Yes, yang sudah bangun join dong sama kita pagi hari ini karena tadi pagi aku berangkat udah rame banget di jalanan.
1: Aku
0: apakah mau pada pulang atau bagaimana?
1: Oh, ya kan? Bisa jadi. Mm-hmm.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: selamat pagi dulu buat sahabat Pune FM yang sudah siap-siap untuk bekerja pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ayu.
1: Yeay.
0: Ternyata dia pagi-pagi sudah siap-siap mau berangkat kantor 7:30 ya, Dek ya?
1: Iya, sambil dendong.
0: Ya. Iya loh.
1: Sekali,
0: 7:30 banget, Bu.
1: Mau upacara ya, Bu ya?
0: Iya, jangan-jangan. Emang gitu ya, Dek ya?
1: Enggak, iya. 17 baru upacara tanggal berapa sih?
0: Gitu ya?
1: Enggak, 15, Wak.
0: Oh iya benar. Tapi ya, memang ada sesuatu yang harus dikerjakan pagi-pagi kali sama Bu Ayu.
1: Bu, jangan buka gerbang, Bu, ya. Enggak ada Pak Satpam yang buka gerbang.
0: Iya dong, kan sudah ada
1: Ibu
0: tuh.
1: Ibu banget, Ibu buka gerbang.
0: Iya, Bu, ada apa, Bu, 7:30 iya, kan? Ke kantor, Bu.
1: Ngapain ya?
0: Iya.
1: Absen 7:00 ya sih, Bu?
0: Jangan-jangan ada ini.
1: Ada mau ke pasar mampir-mampir,
0: betul,
1: mungkin belanja gitu kan. Atau mungkin itu hal yang membuat Bu Ayu happy.
0: Iya, berangkat pagi-pagi.
1: Berangkat lebih pagi biar gak kena macet.
0: Nah, itu dia. Ya,
1: kan bisa kan?
0: Karena setiap orang tuh macem-macem ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Apa alasan yang membuat Anda happy di pagi hari? Hal sepele lah.
1: Mm-mm.
0: Yang membuat Anda tuh happy di pagi hari. Kalau aku sih seperti biasa. Secangkir kopi.
1: Iyalah. Simple dan murah banget ya. Kopi tubruk lagi kan.
0: Kopi tubruk dengan ampas.
1: Iya kan.
0: Yang aduh. Kayaknya kayak, kalau gak ada itu tuh kayak kurang banget, Dek.
1: Surga duniawi.
0: Iya loh. Hal, sepele banget kopi hitam tubruk ada ampasnya. Dalam keadaan yang panas.
1: Iya. Ih. Tambah cracker
0: iya,
1: satu.
0: Kalau gak ada itu kayak uring-uringan tau gak sih?
1: Iya.
0: Ngantuk banget lo, gak bisa mikir lo.
1: Iya bener lagi.
0: Itu kata-kata itu gak bisa keluar begitu aja seringkali.
1: Wow, padahal dia sekarang lempeng banget ngomongnya. Belum ngopi lo.
0: Ini ngantuk lo. Tapi ini juga ngantuk karena kita udah terbiasa aja.

0: Sudah 30 plus ya, Wak. Halo Tutu juga, selamat pagi.
1: Halo Tutu.
0: Dia mau request lagunya adalah
1: Lupa. Kun.
0: Iya, ada. Oh. Lagunya Neona, Lupa.
1: Ada
0: juga.
1: Siap.
0: Ada Adi Premana. Halo Kak Adi. Hari ini apakah sudah di kampung? Apakah tetap kerja hari ini?
1: Harus libur ya.
0: Iya, jangan-jangan.
1: Bu Ayu menjawab karena ikut numpang Pak Agus mau antar ke Nusa Dua.
0: Baik.
1: Dia kurang untuk editannya. Semangat Pak baik. Agus.
0: Wong, lagi banyak ini ya, harus
1: banyak pekerjaan harus diselesaikan sebelum libur. Kirain ngapain gitu kan. Tapi ternyata mungkin happy-nya Bu Ayu adalah membuat Pak Agus happy. Pak Agus
0: gitu,
1: suaminya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya,
0: oh, Pak Agus kena deadline ya, Bu ya.
1: Kok aku ketawa? Maaf ya, Bu Ayu.
0: Harus nambah-nambah ini ya.
1: Aduh, pundi-pundi.
0: Pundi-pundi.
1: Maaf Bu Ayu, maaf Pak Agus. Kok ada malah ketawa?
0: Tuh. Ketawanya lepas tapi dia happy. Makanya iya. kita ikutan mini food kita pagi hari ini ya. Mbak Panca juga pagi-pagi
1: iya,
0: udah bangun.
1: Bener.
0: Apa hal sepele apa yang membuat Anda happy di pagi hari?
1: Benar sekali. Ya? Kalau ada pagi hari yang bikin happy itu bisa bangun siang. Kalau kemarin kan bangun agak siang ya.
0: Iya.
1: Agak siang terus happy cuci mobil dulu, tidur lagi tuh happy banget, tidur lagi.
0: Wow.
1: Bangun-bangun ada chat, "Morning, quick lunch yuk." Yuk.
0: Oh, sempat ketemuan kemarin.
1: Iya.
0: Quick lunch ya.
1: 10 menit kemudian ada tamu VIP.
0: Oke. Asik.
1: Gak jadi.
0: Ternyata.
1: Tapi di chat aja bikin happy, Wak. Kayak simpel banget ya ngechat gitu aja gue happy. Ya.
0: Tapi ngechat hanya untuk memberikan PHP doang loh.
1: Namanya juga orang kerja, kita kan harus menjadi orang yang pengertian, Wak.
0: Gak jelas banget antara kerja dan bukan prioritas.
2: Single on Penguin FM.

Joji resmi merilis album versi terbaru berjudul Peace and the Wind Deluxe dengan tambahan 9 lagu baru. Single andalan dari album ini adalah Bluffin' yang menampilkan kolaborasi bersama The Kid LAROI. Bluffin' muncul dalam balutan aransemen musik elektronik yang sangat semangat. Rilisan ini hadir menjelang rangkaian tur Arena Global Joji. Lagu ini dirilis pada 3 Juni 2020.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gelap.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Spesial buat sahabat Rune FM yang sudah ada di jalan pagi hari ini. Halo, tadi ada Chefrini juga. Selamat pagi Chefrin yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang hal sepele yang membuat Anda happy di pagi hari. Yes. Kalau tadi Chefrin bilang itu adalah OTW benoa, menikmati udara benoa pagi sambil lihat laut.
1: Asik.
0: Sambil cari cuan deh. Asik. Pulang-pulang tambah happy, tasnya penuh. Mantap sekali.
1: Sultan benoa kita.
0: Yes, benar banget.
1: Sudah jalan ke benoa, hati-hati di jalan.
0: Masalahnya dia jalan kadang-kadang subuh banget jam 3, jam 4 ya kan.
1: Ini demi tas yang penuh dengan cuan.
0: Iya
1: itu
0: enggak juga
1: apa-apa.
0: Sih. Tutu selamat pagi.
1: Hai,
0: tadi lagunya Neona yang lupa sudah kita puterin.
1: Ya, tadi udah juga. Kita baca juga.
0: Wak. Oh, dibaca ya.
1: Udah,
0: lupa ya. Ada siapa lagi yang belum dibaca?
1: Babanca. Hal sepele yang bikin happy pagi hari adalah pas buka pintu langsung disapa selamat pagi sama asistenku.
0: Oh baik.
1: Lekas-lekaslah kau pergi mencari nafkah untukku. Demikianlah morning greeting dari Jason katanya.
0: Iya, asistennya dia itu adalah
1: Anjingnya dia sih.
0: Iya sih.
1: Mencari nafkah untukku.
0: Cepatlah kau pergi. Carikan aku nafkah ya kan. Tapi kemarin minggu dia Mbak Paja juga masih kerja sih.
1: Oh iya?
0: Pulang kerja langsung langsung eksekusi penjor katanya, Dek. Wow, alhasil penjorku ini ya.
1: Dikeroyok. Tetangga katanya.
0: Iya.
1: Perbantenan sama UMKM.
0: Oh,
1: hari
0: gitu.
1: Ini sama besok.
0: Kayak beli maksudnya kan.
1: Iya lagi. Teman Ade nanya lagi, Ade. Kok siaran sih?
0: Mm-mm,
1: emang
0: terus
1: gak mau jahitan?
0: Wow.
1: Saya kan Hindu KTP. Apa itu? Saya membantu para UMKM.
0: Iya betul. Kamu UMKM, melariskan UMKM.
1: Thank you
0: ya
1: Pak
0: kan?
1: Panca. Hari ini sama besok saya masih ngantor.
0: Oh baik.
1: Rabu pagi-pagi tinggal sembahyang. Cus pulang kampung ke Buleleng. Sorenya
0: alright,
1: balik lagi ke Tabanan. Kasihan Jason sendiri, ajak aja mah deh Jason.
0: Iya kalau bisa ya kan.
1: Uh-huh.
0: Ada Bunda Ayu Suwarni selamat pagi. Ini mau dikasih lagunya Sila on Seven dong yang sederhana. Hal yang simple di pagi hari tapi bikin happy itu bangun pagi dengan penuh semangat dan doa. Luar biasa deh. Doa untuk bisa lebih baik lagi menjalani tugas ibu rumah tangga katanya.
1: Mantap.
0: Terima kasih.
1: Asta.
0: Tadi Asta.
1: OTW kantor.
0: Mm-mm.
1: Apa nih? OTW kantor. Oh ada tiga ternyata. Requestnya Rio Lascard. Oke, sumpah mati.
0: Rio Lascard ya oke.
1: Hal simpel yang bikin happy di pagi hari memeluk anabul kesayangan pagi-pagi buta.
0: Mm-mm.
1: Plus minum jus favorit katanya, jus guava atau orange juice.
0: Luar biasa pagi-pagi minum jus.
1: Mm-hmm. OTW kantor lagunya lebih awal ya kak, biar denger di tengah macet pagi hari ini. Oke, thank you.
0: Nanti
1: Adi Premana.
0: Halo Kak Adi.
1: OTW kerja udah di tol aja nih Wak, jam mm-hmm segini. Terus tadi udah karaokean kayak latihan vokal pakai lagunya Warna.
0: Oh pantes ya.
1: Baik.
0: Tadi, lagu-lagu kesayangannya dia.
1: Arima Hadi mau Muay Thai, lagunya tuh buat kamu yang Warna ya Ari ya.
0: Alright.
1: Semangat Muay Thai.
0: Ada Gus Bawe. Halo Bawe.
1: Hai.
0: Kalau dia mau dikasih lagunya Reza yang pertama yang bikin sepele dan bikin happy itu apa?
1: Kamu kita semua bersyukur Gus Bawe.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Pasti kita bersyukur bangun pagi. Oh,
1: bangun pagi berarti yang bikin dia happy itu karena bisa bangun pagi tepat waktu.
0: Oh gitu. Bisa bangun pagi dan bisa bersyukur kali ya kan? Mbak Tinita selamat pagi Mbak
1: Tinita. Mbak Tinita apa kabar?
0: Iya udah lama banget enggak muncul ya Mbak Tin.
1: Lama banget, Mbak. Apa kabar Mbak?
0: Iya, luar biasa loh.
1: Apa nih? Saya pagi-pagi dengerin lagunya Penguin.
0: Oh, itu yang bikin dia happy.
1: Oh.
0: Iya kan? Apa hal sepele atau simple yang bikin Anda happy di pagi hari?
1: Kasih tahu yuk. 08113934. Mm-hmm. Ade sama Wibi nemenin, tapi sekarang kita mau update cuaca dulu.
2: Weather forecast.
0: Jadi seperti apa kalau kata Mbak Wonderground pagi hari ini?
1: Berawan.
0: Hmm.
1: Tidak ada kemungkinan hujan.
0: Oke. Okay.
1: Suhu 24 sampai 30 rata-rata di 29 agak panas ya.
0: Yes.
1: Kemudian UV-nya 10 juga siang hari.
0: Oh gitu. Kenapa aku kepencet lagi?
1: Jadi tetap pakai sunscreen dimanapun dan kapanpun dan kemanapun ya.
0: Nah itu dia sahabat Tune FM. Jangan sampai lupa ya. Selalu sahabat dulu dengan sederhana. Abis ini ada Reza Artamevia dengan pertama dan juga Rio Lascard. Buat Anda.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: Lagu ini spesial buat Abdul. Dul, ini lagunya spesial buat kamu, David Guetta, Sarah Larsson dengan This One's For You ya. Hal yang bikin bahagia saat pagi hari adalah bangun dalam keadaan segar bugar.
1: Asik.
0: Karena semalam tidurnya cukup, bangunnya tepat waktu dan tidak lupa secangkir kopi hangat.
1: Yeah.
0: Apapun sarapannya, minumnya kopi hangat. Katanya izin lift ya Kak, tiba-tiba tetangga sebelah ada yang meninggal loh.
1: Turut berduka
0: Abdul. Lagunya enggak diputerin juga enggak apa-apa, sudah kita putarkan buat kamu ya.
1: Semoga kamu sempat dengerin ya.
0: Yes, benar banget ya. Meskipun enggak juga enggak apa-apa. Yang lain juga kita lagi ngomongin tentang hal simple yang bikin Anda happy di pagi hari itu apa, sahabat FM ya.
1: Ayo kasih tahu kita dong di 08 11 39 4 94. Ada Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu dia bilang matur suk semua, lagu udah diputerin sama-sama.
0: Sama-sama
1: ya.
0: Tuh.
1: Kalau dia katanya menghirup udara segar di pagi hari sambil mendengar kicauan burung dan menikmati secangkir kopi atau teh tanpa terburu-buru.
0: Luar biasa. Tapi kalau di tempatnya dia mungkin cukup masuk akal deh. Dia kan di Abian Semal ya kan?
1: Oh iya.
0: Ya kan yang mungkin
1: masih
0: banyak.
1: Masih ada burung berkicau.
0: Iya benar.
1: Kicau
0: mania. Pertandingan dong itu.
1: Iya.
0: Pertandingan burung berkicau.
1: Iya lagi.
0: Tapi gak apa-apa, seru banget sih. Enak banget kayaknya ya.
1: Iya. Bisa menikmati pagi hari tanpa terburu-buru.
0: Bisa bangun siang kayak Mbak Ade tadi, tanpa harus bangun jam 4 pagi alarmnya. Iya.
1: Bangun
0: sambil
1: siangnya
0: ngopi.
1: Jam berapa kemarin ya? Jam 8. Terus aku belum cuci mobil, mobilku penuh burung.
0: Luar biasa.
1: Burungnya banyak sekali ya, cabut.
0: Iya, karena parkir di ini sih ya.
1: Di pohon-pohon.
0: Di pohon-pohon, di bawah pohon. Oki, selamat pagi Kak Oki Rianto. Selamat pagi. Karena kalau dia itu request lagunya itu Lisa yang goals ya. Kalau hal yang bikin pagi-pagi menjadi happy ya simple. Bisa sarapan dan juga hari libur kerja adik.
1: Asik.
0: Enggak diburu-buru waktu gitu loh. Duduk santai sambil sarapan dan habis bangun sekitar jam 9 lanjut tidur lagi. Luar biasa, surga dunia ya Ki ya.
1: Yes, terus siapa lagi? Mbak Harisa.
0: Halo Mbak Harisa.
1: Lagi OTW kantor di kampungku, Pelaga Mengui PP hari ini jauh.
0: Oh baik.
1: Yang bikin happy gak macet aja sih.
0: Oh gitu.
1: Lagunya Charlie Puth dong yang home.
0: Karena dia tiap hari adalah ngajak gitu kayak istilahnya kali ya. Karena jauh, jadi yang bikin happy itu kalau trafiknya tuh gak bikin macet aja lah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener ya.
0: Oh, nanti kita siapin lagunya ya.
1: Yang lain yang belum joinan boleh ke 08 11 39 4 94 ya, kita siapin lagu-lagu Anda. Ingat jangan terlalu siang, nanti malah tidak terputar.
0: Iya benar ya, makanya kita ngobrol pagi hari ini hal simple yang bikin Anda happy di pagi hari, sahabat Tune FM. Apa itu?
2: Guess I'm

0: Yang pengen liburan seru bareng keluarga di Toya Devasya aja yuk, karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja, dan Anda bisa dapetin diskon juga untuk F&B dan water sport di Danau Batur. Liburan bareng keluarga, pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya.
1: Buat keluarga, yuk manfaatkan Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000 aja, Anda bisa seru-seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu loyang pizza yang gratis loh. Apalagi setiap jam 2 sampai 5 sore itu ada happy hour. Anda bisa dapetin 2 gelas bir dingin dan satu loyang pizza itu cuma Rp145.000 aja.
0: Nah, atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package ya, cuma Rp335.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
1: Nongkrong juga tambah seru dong di Kawah Big and Brook. Hanya dengan Rp55.000 Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat, plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya. Info lengkap 0818-0232-2888. WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Atau follow juga Instagram-nya @toyadevasya.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Do you know?
6: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya, kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
6: Hah? Serius, tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
9: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
10: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Ngedrakor lagi yuk kita. Betty Richardson bawakan nih drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Jae-wook dan diangkat dari webtoon berjudul Endurance Doctor yang dibuat oleh Kim Tae-pung. Berjudul Doctor on the Edge, drama ini menceritakan kisah cinta dokter kesehatan masyarakat bernama Do Ji-eui, diperankan Lee Jae-wook, yang ditugaskan ke Pulau Pyeongdong yang terkenal. Ada juga perawat Yoo Ha-ri, diperankan Shin Ye-eun, yang menyembunyikan rahasia. Ditugaskan ke Pulau Pyeongdong sebenarnya adalah mimpi buruk bagi Do Ji-eui. Akibat dari trauma masa lalu, dia ini selalu menghindari untuk pergi ke pulau-pulau. Namun, Do Ji-eui secara bertahap mulai mengalami transformasi setelah pertemuannya dengan Yoo Ha-ri. Tayang mulai 1 Juni 2026 sebanyak 12 episode, Doctor on the Edge bisa Anda tonton di Disney Plus Hotstar. Dan sekarang kita dengerin soundtracknya yuk, dari Kim Jae-hwan dengan What If.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
9: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
10: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
11: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu.

0: Pinguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang dari single milik Andrea Bocelli, David Guetta, EJ dan juga Megan Thee Stallion, sahabat Pinguin FM dengan DNA More Than a Game. Ini juga merupakan salah satu official song untuk FIFA World Cup 2026 kali ini. Goals. Apa adik? Apa?
1: Lihat perolehan goals-goalsnya
0: yang sudah terjadi dunia, ya kan? Iya. Nanti kita sambil cek ya sahabat Pinguin FM ya. Sambil Anda juga boleh ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang hal simple tapi bikin Anda happy di pagi hari.
1: Benar ya? Apa itu joinan di 0811-393-494 ya. Ini ada satu gambaran sih dari FIFA World Cup 2026.
0: Iya, kenapa?
1: Grup F, Netherlands, Japan, 2-2.
0: Iya, kebayang kan sampai ada yang bikin komen ya. Oh ya, kebayang ya kenapa waktu itu Indonesia bisa kalah sama Jepang. Tapi emang sudah sekaliber itu deh, Jepang itu ya kan.
1: Mana Jepang sama Netherlands udah sempat menjajah Indonesia lagi.
0: Sama-sama mereka pernah menduduki Indonesia ya kan. Halo Mbak Pering.
1: Halo.
0: Selamat pagi Mbak Pering. Dia bilang yang bikin dia happy di pagi-pagi adalah bangun tidur langsung ke belakang, Dek.
1: Oh, baik.
0: Iya, sama seperti Ari Mahadi itu ya. Secara aku tuh enggak bisa tiap hari gitu.
1: Anda kurang serat ya, Pak?
0: Iya, benar.
1: Sama kita abis juga itu. Kok.
0: Tapi kamu tiap hari enggak sih, Dek?
1: Ada tiap hari sih.
0: Aku
1: cuma
0: juga
1: waktunya enggak tentu.
0: Oh.
1: Kalau kemarinnya tuh udah minum jus, sayur, bla bla bla, pagi-pagi baru bangun keluar tuh kayak wah enak banget nih.
0: Oh, baik. Berarti masalahnya di serat ya.
1: Di serat okay. Beneran. Kalau misalnya kurang serat nih paling kayak pas siaran habis ngopi baru tuh Tuhan tolong.
0: Harus digojlok sama kopi ya.
1: Kalau enggak siang gitu.
0: Oh, gitu?
1: Itu sih.
0: Oh.
1: Jadi kayak gak nentu juga, sama kayak Mbak Pern. Jadi aman aja Mbak, emang di usia-usia kita yang belia ini memang biasa seperti itu.
0: Apalagi aku ya, yang usianya sudah sangat tua ini. Kalau gak tiap hari kayak deg-degan deh.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Apa yang terjadi?
0: Aduh, kenapa gitu ya? Nih aku bloating nih hari ini. Kenapa aku susah ini? Terus kalau abis ke belakang, kalau Mbak Pering tuh ngopi santai di pinggir kolam sambil menikmati matahari. Ini mirip seperti Mbak Wiwin ya, ngopi santai di atas rooftop sambil menikmati matahari ya. Seru loh.
1: Bukan kolam yang kita lihat.
0: Iya,
1: kita
0: bener, kita
1: genangan air.
0: itu pun genangan air di jalan deh.
1: Iya ya kan? Genangan air gak? Genangan air sisa-sisa hujan.
0: Iya bener.
1: Kayak kolam.
0: Sedih banget, sedih.
1: Beda kasta banget.
0: Iya, bener.
1: Raja Galungan katanya terima kasih.
0: Iya, bener.
1: Butuh Oki.
0: Halo, Butuh Oki.
1: Jonas Brother, love me to heaven.
0: Alright.
1: Hal receh yang bikin bahagia tuh ada notif di WA. Notif kali ya. Notif di WA. Pak, bisa bantu kirim obat hari ini?
0: Cuan.
1: Suka banget rasanya pagi-pagi menjemput cuan.
0: Duit nih. Titin, selamat pagi Titin. Kalau dia bangun tepat waktu, terus ngain nasi jinggo, biar aku dapat uang. Pokoknya dia tuh jangan kesiangan aja. Biar dia bisa bikin nasi jinggo dan bisa dia jual ya.
1: Alright.
0: Lagunya udah diputer ya.
1: Budayu.
0: Halo.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat.
0: Terus, repeat it.
1: Repeat it. Buat Agung Galang, selamat juara satu lagi.
0: Yeay, mantap. Luar biasa, pintar sekali anakmu, Bu.
1: Iya, pintar-pintar anaknya.
0: Iya, anak yang pintar biasanya lahir dari ibu yang pintar.
1: Ih, astaga.
0: Pintar berarti Dayu ini dong.
1: Wih, mantap.
0: Pintar nyari laki dia kayaknya dulu.
1: 10 tambah 6.
0: 17. 17 banget. tapi tanggal 17 Juni Bapak Presiden kita itu mau ke Rusia loh dia.
1: Wih.
0: Mau kunjungan ke Rusia, mungkin ada undangan ke Rusia kali
1: yang
0: ya
1: tidak
0: kan.
1: Tidak bisa ditinggalkan.
0: Iya, dan ya siap-siap aja nanti mungkin kita belajar bahasa Rusia kali abis itu.
1: Siap ya. Wah, padahal kita menunggu kedatangan di PKB loh.
0: Iya benar.
1: Iya kan, ternyata mungkin ya memang lebih urgent ya ke Rusia.
0: Kan udah datang Bapak waktu itu. Nggak ada yang nyambut sih.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini. Sahabat Tune FM, yuk kita ke Bangsal pagi hari ini. Temanku terdiam guys.
1: 10 tambah 6.
0: 17 ya. Di Bangsal pagi hari ini rame lancar aja. Yang padat banget pagi hari ini yang tampaknya sangat traffic ya pagi ini.
1: Iya.
0: Itu adalah di Pasar Sempidi.
1: Parah, sampai Cokroaminoto tuh.
0: Wah, ini Pasar Sempidi sampai ke pertigaan Galunggung ya. Sahabat Bune FM, tapi justru di perempatan Lukluk enggak loh. Mm-hmm. Pagi hari ini damai, tentram, aman dan sentosa. Bahkan di kapal pun juga pagi hari cuma ramai lancar aja.
1: Oke.
0: Okay. Kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini tampaknya juga lebih ramai lancar aja. Sepanjang kerobokan pagi hari ini, wah lebih banyak landainya sahabat Bune FM. Pertigaan di perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini cuma di perempatan doang yang agak cukup padat. Sisanya ramai lancar sampai ke Gunung Agung sahabat Bune FM. Yang padat itu justru ada di Jalan Leda Madiputra, itu padat banget ya. Kemudian saya ke Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Gatsu Tengah pagi hari ini juga ya ramai seperti biasa sampai ke Lapangan Lumintang. Kemudian di pertigaan Ken Arok tuh di Ahmad Yani Utara pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup padat. Sisanya ramai lancar. Oh, Gatsu Timur lebih banyak landai sampai ke perempatan Tohpati bahkan ya.
1: Yeay.
0: Yuk lanjut.
1: Tohpati Batu Bulan lancar.
0: Rebong
1: lancar. Duh, pada libur sih soalnya nih. Mm-mm. Jadi kosong-kosong aja nih. Profesor De Bagus Mantro juga lancar. Bahkan Titi Bando tumbennya lancar.
0: Oh, ya?
1: Tapi kalau udah masuk dari Padang Galak menuju pelabuhan itu macet sahabat Pingin FM ya. Arah sebaliknya lancar, hanya mendekati traffic light Padang Galak Waribang aja yang macet sedikit aja. Mm-hmm. Hang Tuah rame lancar, Hayam Wuruk lancar, Cogong Tresna Puputan masih lancar, Jalan Pemuda Tukat Balian rame lancar, kemudian kita ke arah Tukat Badung lancar aja, Petanu juga lancar, Watu Renggong sama lancar. PB Sudirman ramai lancar sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke daerah Sesetan.
0: Mm-hmm.
1: Sesetan lancar jaya.
0: Oh, wow.
1: Menuju ke arah tol juga ramai aja sedikit. Kemudian Pesanggaran Sanur juga ramai. Di Jalan Raya Pedungan menuju ke Paon, Pulau Bungin, Pulau Kawi lancar. Teku Umar lancar.
0: Lanjut.
1: Simpang Buagana ramai lancar daerah Mahendradatta. Hanya di traffic light aja yang macet. Gunung Soputan menuju traffic light aja yang macet. Sisanya lancar. Sunset Road di traffic lightnya aja yang macet. Sisanya melancar jaya.
0: Ya sudah kalau begitu. Tapi seperti biasa di Malboro pagi hari ini enggak sih, pagi ini juga lebih banyak landainya.
1: Mbak Nina bilang Padang Luih aman.
0: Oh iya benar Mbak Nina, Padang Luih aman, bahkan sampai kerobokan pun cuman rame lancar aja. Iya, ya
1: hati-hati di jalan. Yes. Mbak Nina dan juga semua sahabat Pingin FM, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.